0: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah, dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
1: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, bahkan juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
2: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
0: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati, Pak Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
8: Ada yang ingin disampaikan apa?
7: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank, Pak?
9: Ada permintaan apa?
8: Ada aliran uang ke pan.
9: Pak, ada permintaan apa? Pak,
8: pan.
5: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatu Darain berikut ini.
10: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
10: Kita hadir di muka sebagai wakil di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Pak Balestar sudah mendapatkan hikmah. Dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
11: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, Sa'adatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerimaan manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, FLPP. 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
15: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
13: Kalimantan Timur, kita sama-sama. Ke Sulawesi Utara, kita sama-sama. Ke Sumatera Utara, kita sama-sama. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi, saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, terima kasih.
15: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
16: Otomatis akan terjadi percepatan dalam meningkatkan 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri. Bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah, nanti kita sosialisasikan, tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik, karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu, ya, tidak layak.
15: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
17: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
18: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah nggak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
19: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Rumah Layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
1: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
21: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanov.

0: Di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
1: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
0: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Masih di Tuban pagi ini pendengar ya, menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita akan kembali update informasi di pagi hari ini dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kalau sebelumnya terkait dengan kenaikan harga daging sapi di wilayah Lamongan, pendengar, kita kembali update informasi dari wilayah Lamongan. Dari Bupati Lamongan yang meraih penghargaan Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur 2026.

Mendengar komitmen pemerintah Kabupaten Lamongan dalam memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, kembali mendapat pengakuan di tingkat provinsi. Bupati Lamongan Yudha Nur Effendi menerima penghargaan Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur tahun 2026 pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Provinsi Jawa Timur. Ini digelar di Pamekasan Selasa kemarin 21 Juli 2026. Mengutip dari rri.co.id, pendengar, penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono, di mana capaian itu menjadi bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam membina, mengembangkan, dan memperkuat kelembagaan koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Berdasarkan data online data sistem atau ODS, hingga saat ini terdapat 1.868 koperasi di Kabupaten Lamongan yang aktif melaksanakan dan melaporkan rapat anggota tahunan selama 3 tahun terakhir. Koperasi aktif tersebut terdiri atas berbagai jenis, mulai dari koperasi wanita, koperasi desa, kelurahan Merah Putih, koperasi simpan pinjam, koperasi tani, koperasi pegawai Republik Indonesia, koperasi pondok pesantren, hingga koperasi unit desa. Jadi selain meningkat dari sisi kelembagaan, kinerja koperasi di Lamongan juga menunjukkan tren positif pada tahun buku 2025. Total nilai penerimaan atau pendapatan dari penjualan jasa koperasi mencapai Rp814 miliar rupiah. Nilai tersebut meningkat dibanding tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp794 miliar.

membahas tentang informasi dari Bupati Lamongan yang meraih penghargaan Pembina Koperasi Andalan Jawa Timur, pendengar ya. Kalau sebelumnya tercatat kinerja koperasi di Lamongan menunjukkan tren positif, di mana ada kenaikan terkait pendapatan dari penjualan jasa koperasi yang menyentuh angka 814 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga terus mempercepat pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari penguatan ekonomi berbasis desa. Hingga Juli 2026, sebanyak 264 gerai KD KMP telah selesai dibangun, dengan 90 gerai diantaranya telah beroperasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Pendengar, Bupati Lamongan Yuron Nur Effendi mengaku bersyukur atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa koperasi di Lamongan semakin berkembang baik dari sisi tata kelola maupun manfaat yang dirasakan masyarakat. Ia juga menambahkan penguatan koperasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang terus menunjukkan tren positif. Jadi pada tahun 2025 ekonomi Lamongan tumbuh sekitar 5,90% secara tahunan, kemudian meningkat menjadi 10,79% secara kuartalan pada triwulan 1 tahun 2026. Ia juga mengajak seluruh pengurus dan anggota koperasi untuk terus menjaga semangat kebersamaan serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi, di mana menurutnya koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, pendengar tentunya, juga meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kita kembali update informasi pagi hari ini pendengar. Dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur di Bakorwil, Pamekasan, Selasa 21 Juli 2026. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan terkait rasa terima kasih atas kontribusi besar sektor koperasi dan UMKM terhadap perekonomian Jawa Timur. Ia mengungkapkan bahwa dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan 1 tahun 2026 yang mencapai 5,96%, sebanyak 60% diantaranya merupakan kontribusi dari sektor koperasi dan UMKM. Pendengar, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono yang juga hadir menyampaikan bahwa Presiden memiliki komitmen kuat dalam membangun dan menggerakkan kembali koperasi sebagai badan usaha yang penting di Indonesia. Jadi ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan undang-undang perkoperasian yang terbaru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1982 tentang perkoperasian yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftar

daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih menemani Anda di Tuban menyapa pagi hari ini ya, pendengar, masih seputar Hari Koperasi Nasional. Hal ini dari puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tingkat Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di Bakorwil Pamekasan, pendengar, masih di lokasi yang sama yang dihadiri oleh Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, kemudian Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Kepala Daerah se-Jawa Timur. Di dalam perayaan tersebut, kegiatan tersebut, pendengar, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Presiden memiliki komitmen yang kuat dalam membangun dan menggerakkan kembali koperasi sebagai badan usaha penting di Indonesia. Jadi tentunya ada tanggung jawab selain mensukseskan program prioritas nasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih, dan juga ada tanggung jawab lain yaitu melakukan pembinaan terhadap koperasi yang exciting yang sudah ada. Dan juga tentunya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya akan ada persiapan ya undang-undang perkoperasian yang sudah disiapkan juga yang terbaru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1982 tentang perkoperasian yang memang dinilai sudah tidak relevan, di mana tahun ini akan dihadirkan atau kembali disahkan seperti itu terkait dengan adanya undang-undang perkoperasian yang terbaru yang dinilai lebih akomodatif, lebih modern, dan lebih memungkinkan perkoperasian Indonesia menjadi jauh lebih besar lagi. Pendengar, masih menemani Anda di Tuban menyapa pagi hari ini ya. Tentunya Anda juga bisa turut hadir untuk update informasi di wilayah Anda seperti itu ya, pendengar, dengan mengirimkan informasinya melalui pesan WhatsApp kami di 085196264186 ataupun bisa melalui DM dan juga tag Instagram kami di RRI Tuban. Kami akan hadirkan kembali untuk Anda beberapa komposisi lagu pop Indonesia menemani aktivitas pagi hari Anda.

0: HRD Hati Ku.
1: Hey girl.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Masih di Tuban Menyapa pagi hari ini ya pendengar, sebelum kita melangkah di program selanjutnya. Satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda dari Menteri Kementerian Koperasi yang memberikan pelatihan bagi manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di seluruh Indonesia. Jadi bersamaan dengan pembangunan gerai, dari pihak Menteri Koperasi juga sedang memberikan pelatihan bagi 30.000 manajer koperasi Merah Putih. Jadi di minggu pertama bulan Agustus akan ditempatkan di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia pendengar. Jadi selain mensukseskan program KDKMP, ia juga memiliki tanggung jawab untuk membina koperasi yang sudah ada. Jadi di samping itu Kemenkop juga mendorong Institut Koperasi Indonesia atau IKOPIN menjadi balai layanan umum agar dapat dikelola negara. Perubahan ini bertujuan mencetak kader dan manajer koperasi yang modern sehingga dapat menarik minat generasi milenial dan generasi Z untuk ikut membesarkan koperasi di masa sekarang dan masa mendatang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas pagi hari Anda masih di Tuban pagi ini, pendengar. Kita melangkah di program selanjutnya bersama dengan Halo RRI pagi hari ini ya. Anda bisa memberikan aduan ataupun informasi dari wilayah Anda. Bisa melalui telepon di 0356-8834756. Atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 pagi hari ini. Anda juga bisa mengirimkan informasinya melalui DM dan tag Instagram kami di RRI Tuban. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, pendengar, kami akan kembali hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Masih menemani Anda di Halo RRI pagi hari ini, mendengar kita update informasi dari pemerintah Kabupaten Tuban yang resmi merilis rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Berbagai agenda telah disiapkan sejak akhir Juni hingga November 2026, pendengar, dengan melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, pelajar, pelaku UMKM, komunitas olahraga, hingga pegiat seni budaya. Ini dikutip dari akun Instagram Pemkab Tuban pada Selasa 21 Juli 2026.

Dengan mengusung semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, peringatan HUT RI tahun ini tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tapi juga berbagai event olahraga, pelayanan publik, sosial, budaya, ekonomi, dan hiburan yang tersebar di sejumlah lokasi di Kabupaten Tuban. Rangkaian kegiatan diawali dengan Porkap Tuban tahun 2026 sesi 1 yang berlangsung mulai 27 Juni hingga 8 Agustus 2026 di Gor Rangga Jaya Anoraga, Tuban Sport Center, Stadion Lokajaya, dan lapangan tenis pemerintah kabupaten. Selanjutnya pendengar, terdapat screening varises kaki dengan USG pada 2 hingga 9 Juli 2026 di Aula Ronggolawe RSUD Dr. R. Kusma. Kemudian pemilihan Duta Wisata Cong Danduk Tuban pada 25 Juli 2026 di Tuban Abi Praya. Roadshow pelayanan publik juga dilakukan di Kecamatan Kerak pada 24 dan 25 Juli 2026 serta Festival Mangrove di Pantai Panduri Jenu pada 29 Juli 2026. Masih di bulan Juli ini ya pendengar ya, ada 3 rangkaian kegiatan yang akan segera bisa kita nikmati bersama.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 네모라뇨.
1: Masih di Halo RRI Pro 1, RRI Tuban pendengar. Halo, tadi kita mengupdate ya kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah Kabupaten Tuban jelang perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Juli pendengar. Nah, pada bulan Agustus masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan menarik di bulan depan seperti itu. Seperti Night at the Museum dan cosplay competition di Museum Kembang Putih pada 1 Agustus. Ada rally patriotik bulu tangkis pada 5-7 Agustus. Kemudian Jalan Sehat 1781 Hari Koperasi di Alun-Alun Tuban pada 7 Agustus. Hingga Lomba Olahraga Tradisional pada 12 Agustus di Gor Rangga Jaya Anuraga. Pemerintah Kabupaten Tuban juga menggelar gerakan pangan murah serentak pendengar pada 14 Agustus di seluruh kecamatan bersamaan dengan apel besar HUT Pramuka yang dipusatkan di Alun-Alun Tuban. Jadi puncak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka pada 15 Agustus di Pendopo Krido Manunggal, kemudian 16 Agustusnya digelar agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, malam refleksi kemerdekaan serta apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Ronggolawe Tuban. Sementara pada 17 Agustus 2026 akan dilaksanakan upacara detik-detik proklamasi Alun-Alun Tuban pukul 10 waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan upacara penurunan bendera merah putih pukul 16 waktu Indonesia Barat serta pesta kemerdekaan yang digelar setelah prosesi penurunan bendera. Dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami ajak Anda melangkah di program selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Menemani Anda di Tuban siang ini, pendengar, tidak terasa ya kita sudah melangkah di Tuban siang ini melalui program-program Tuban pagi ini. Menemani sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, sudah kita nikmati beragam komposisi lagu pop Indonesia di Tuban siang ini. Ada Andin, aku di sini sebagai pembuka di Tuban siang ini tadi, pendengar. Kemudian baru saja kita ikuti Anima dengan Matahari. Sebuah informasi yang menarik yang akan kita bahas di siang hari ini, pendengar. Ada challenge atau no spend challenge yang bisa menjadi salah satu strategi keuangan supaya kita tidak terlanjur boros. Ya, bertepatan dengan akhir bulan ya, ini 10 hari menuju pergantian bulan seperti itu. Dan kalau melihat tanggal gajian juga masih terlalu jauh ya pendengar ya. Tapi ada beberapa orang yang tanggal gajiannya masih jauh, dompetnya sudah terlanjur tipis atau keuangan sudah menipis. Nah, kalau Anda salah satu yang mengalami ini juga, nah sepertinya Anda perlu untuk strategi baru dalam mengendalikan pengeluaran, salah satunya adalah dengan no spend challenge, pendengar. Nah, ini adalah istilah yang cukup menarik untuk kita bahas ya, karena pasti kita pernah ya mengeluarkan uang karena didorong FOMO ya, atau fear of missing out. Membeli sesuatu karena lucu tapi sebenarnya tidak membutuhkan hal itu. Atau barangkali Anda familiar dengan skenario pengeluaran tanpa dorongan kebutuhan. Ya, berkat kemudahan berbelanja di toko daring, bayarnya tinggal klik ya. Dan ditambah tadi ada FOMO juga yang membuat pengeluarannya membengkak. Nah, pendengar, dari hal-hal yang seringkali kita alami, sebagian orang mencari cara ataupun mencari hacks untuk mengendalikan pengeluaran. Jadi salah satu yang sempat populer yang akan kita bahas adalah trik penghematan yang dinamai no spend challenge atau tantangan tanpa pengeluaran. Sampai nanti menjelang pukul 11 kita akan bahas ini, pendengar, dan langkah-langkahnya seperti apa yang bisa kita ikuti. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar masih membahas seputar no spend challenge ya, atau sebuah trik tantangan ya, tantangan pendengar tanpa pengeluaran. Nah, kalau kita kulik makna dari no spend challenge pendengar, atau bisa juga dikatakan no buy challenge, ini melibatkan pengurangan biaya yang tidak perlu untuk jangka waktu tertentu. Jadi Anda harus berkomitmen untuk mengeluarkan uang guna membeli kebutuhan pokok. Jadi seperti contohnya biaya sewa, kontrakan, atau kos ketika Anda kos dan mengontrak seperti itu. Kemudian kebutuhan makanan, cicilan, transportasi, komunikasi, juga pengobatan. Nah, pengeluaran-pengeluaran yang perlu di stop, misalnya untuk beli baju baru, makan di restoran, beli kopi susu, ini juga membeli sesuatu yang sifatnya impulsif atau berkaitan dengan hobi. Jadi dari pemangkas pengeluaran untuk hal-hal yang kurang esensial, no spend challenge ini bisa mendatangkan manfaat yang cukup banyak pendengar, seperti Anda mulai bisa mengidentifikasi pengeluaran yang tidak perlu, bisa menabung, mengurangi stres, kemudian membangun kebiasaan baik terkait dengan keuangan. Jadi kalau yang biasanya tiba-tiba di akhir bulan ataupun menuju akhir bulan ini sudah menghabiskan banyak uang tapi tidak tahu uangnya kemana, nah ini bisa salah satunya mulai diidentifikasi pengeluarannya yang tidak perlu dari menerapkan tantangan tanpa pengeluaran.

Masih di Tuban siang ini pendengar. Setelah kita tahu tadi ya manfaat dari No Spend Challenge, selanjutnya pendengar, kalau Anda ingin melakukan ini atau tantangan ini, ada beberapa hal yang perlu Anda siapkan. Salah satunya adalah menentukan goal yang ingin dicapai. Jadi harus jelas tujuannya melakukan tantangan ini. Entah ingin menabung sejumlah uang atau membayar hutang, atau tidak ingin merasakan vibes tanggal tua padahal masih awal bulan. Nah, tujuan yang jelas ini membuat Anda tetap termotivasi dalam melakukan tantangan No Spend Challenge. Kemudian selanjutnya adalah menyiapkan budget pendengar. Jadi buat daftar pengeluaran pokok, ini bisa dianggap tanpa pengeluaran ini keseharian Anda bisa terganggu, termasuk makan, tempat tinggal, operasional harian, dan cicilan. Pastikan juga Anda punya cukup dana untuk kebutuhan tersebut. Kemudian meal prep ya, karena selama No Spend Challenge usahakan untuk lebih sering memasak di rumah. Di meal prep ini salah satu cara yang akan membantu Anda secara maksimal dalam memanfaatkan bahan pangan. Hatiku. Kemudian kalau biasanya Anda mencari hiburan yang berbayar, Anda perlu menemukan hiburan gratis pendengar. Jadi ada banyak sekali kegiatan minim pengeluaran bahkan gratis yang bisa tetap menghibur. Contohnya adalah jalan-jalan ke taman kota, membaca buku di perpustakaan, atau menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan dengan teman dan keluarga. Jadi apabila Anda tinggal bersama keluarga, Anda perlu untuk memberitahu bahwa Anda sedang melakukan No Spend Challenge untuk memenuhi goals yang sudah Anda tetapkan. Anda juga bisa memberitahu teman dekat, karena dengan hal itu ya, atau memberitahu, Anda bisa mendapat dukungan dan bisa memperbesar peluang keberhasilan Anda dalam melakukan tantangan No Spend Challenge.

Jadi itu tadi pendengar ya, informasi di Tuban siang ini terkait dengan No Spend Challenge atau tantangan tanpa pengeluaran yang bisa Anda coba ketika Anda merasakan tanggal tua, ketika tanggal muda ya, atau setelah gajian sudah merasa tipis dompetnya. Nah, selain ini, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk menyimak ragam informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga Program 3 RRI. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas. Satu komposisi lagu penutup di siang hari ini ada The Rain featuring Endang Sukamti, Terlatih Patah Hati.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albiceleste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: He's got a chance here.
1: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Let's see if a Veltman momentarily worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and Kane Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
2: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
2: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
3: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
2: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holidays,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisihan di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparaja FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari Jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Niswatul Hasanah, pendengar, ditemani oleh Hasna hingga Tuban sore ini nanti. Siaran edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Gak kerasa pendengar ya, sudah mendekati akhir bulan saja. Tadinya sudah mau berganti bulan di bulan Agustus gitu ya hari ini. Dan kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia sebelum nanti beralih di program Sekar Sari tepat pukul 12 hingga pukul 13. Kami akan jeda dulu pendengar tepat pukul 11 lebih 8 menit. Mohon maaf, lebih 38 menit maksud kami. Waktu Indonesia Barat kami jeda azan duhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Sugeng siang pendengar Sekar Sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang berdering via telepon di udara, kira-kira ada siapakah di sana? Halo, Sugeng siang.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam, Sugeng siang, Pak.
1: Sugeng siang, panas kentang-kentang, Mbak.
0: Enje sami, tengtupan je panas kentang-kentang.
1: Pripun kabare menjengahnya panjenengan sedaya keluarga?
0: Alhamdulillah, kabaripun sae, panjenengan pripun?
1: Sami sami, Mbak.
0: Enje
1: cuma,
0: ini, deh, pripun?
1: Cuma ini kantongnya sing kempes, Mbak.
0: Loh, nopone sing kempes?
1: Kantong.
0: Oh, kantongnya.
1: Agaknya tanggal tubir.
0: Enje. Tinggal beberapa hari toh, mungkin lah balik tanggal muda, tanggal 0.
1: Lewukan gak kerja, yang gak kasih uang kan anak-anak gitu loh, Mbak.
0: Enje, siap.
1: Sebetulnya kan lancar.
0: Enje, amin, Allahumma amin. Niki kali Bapak, kulo kok supe, padahal setiap hari.
1: Mantang.
0: Oh iya, ini ya, lemut ya.
1: Nggih.
0: Lemut. Montongnya sebelah pundi toh? Montongnya pundi toh? Panjenengan?
1: Sakrenipun peken enggak?
0: Oh, peken montong. Peken montong niku lak celake niku nggih napa pukis Mas? Nggih. Pukis Mas?
1: Nggih, depan pasar iki puskesmas. Terminal depan pasar depan puskesmas niku terminal tersaik. Awe tadi pun ini peken atau lembut.
0: Jenje semerap. Monggo.
1: Nanti tidak montong.
0: Boten no.
1: Nanti tidak montong kalau aku di pinara.
0: Bonje siap. Makin lek kulo lewat je. Lewat montong.
1: Aku yang buat ngadengi pun semua itu belok. Belok ngeri ini pun krio kulo mbak. Belok ngeri lurus. Sampai buatan marking. Niku wan pas petikan griya kula.
0: Nggih, siap. Monggo sesekaranipun napa?
1: Bang atu ya Allah lali re.
0: Entahlah.
1: Wis kesupen wis oke. Kok dere-dere kok kesupen mari ngomong ngepes ya dadi anu apa niku gua sampe lali lek ku arep nyuwun lak.
0: Lakune napa? Supen sih.
1: Apa ninggal janji napa niku lho ya Allah ya Rabbi ya Allah sing lagune bom wis kesupen
0: Didi Kempot nggih
1: mboten sanes
0: napri pun
1: wis kesupen kula pun bukan jare jenengan mawon
0: ninggal janji campur sari ngeten napa pripun ninggal katres
1: oke al kesupen Mbak kula Mbak. Lagu ini saking Jombang niku lho.
0: Sinten toh ya saking Jombang niku.
1: Tiga yes, walaupun leiling lagi. Kok asal-asal gimana lagi?
0: Enje, siap. Salamnya kan nggih sinten, salam napa mboten?
1: Mas Lupat Aradiansa.
0: Ha-ha.
1: Terus Mas Bucia.
0: Enje.
1: Pak Darwanto, Mbak Iki, Mas Budi Sasinta.
0: Enje.
1: Pak Solikin wonten Rembang, Pak Cici wonten Montong, Agen Panjenengan, mungkin minta saya yudis dan keluarga, mungkin minta berkah, kaya tahu ibadah atau nasib maka matina, ya Mbak. Mangke mau ikut rata-rata datang marki, ya.
0: Siap, enje Bapak.
1: Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Yang terakhir jaga kecantikan.
0: Siap bismillah nje. Siap.
1: Salamipun semua buat semuanya serta batar ketuali Kak Kepanjenengan. Salam selamat tugas semoga sehat-sehat selalu ya.
0: Nje.
1: Sukses kila segala-galanya. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lekmu dari Montong nje. Montong celake peken niku pasar Montong. Matur nuwun sangat lekmu. Requestnya tadi ninggal janji, tapi ninggal janji ini untuk siapa ini yang lupa. Nanti boleh konfirmasi juga kembali via WhatsApp kami juga boleh, Jelekmut. Ada yang berdering kembali, kira-kira siapakah di sana? Sekarsari, sugeng siang.
2: Halo, sugeng siang, Mbak Asna.
0: Sugeng siang, Mas Bujang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun, Mbak Asna, pangertosipun ing siang menika?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat, panjenengan pripun?
2: Alhamdulillah, Mbak Asna niki nggih. Sehat-sehat kemauan, saya kemauan.
0: Siap.
2: Cuaca nggih cerah, Mbak Asna.
0: Alhamdulillah, tong mriki nggih sami cerah pol.
2: Angin nggih iki sripit-sripit
0: temrik.
2: Monggo ase alami.
0: Monggo. Mas Bujang.
2: Lami nggih mboten kepanggih.
0: Nggih, alhamdulillah kepanggih malih. Sakniki kalih benjing insyaallah kepanggih.
2: Oh, mboten.
0: Sakniki benjing kemudian Jumat kepanggih napa mboten nggih? Jumat nggih kepanggih insyaallah.
2: Nggih, kinti kemawon Mbak Asna nggih.
0: Siap.
2: Oh, nggih, Mbak Asna kula nyuwun tulung nggih sesekarane.
0: Monggo.
2: Niku mawon. Kembang Arum Probolinggo.
0: Siap.
2: Di atur salam Mbak Asna nggih.
0: Monggo.
2: Ingkang nembe mandhap niku wau lek mut nggih siang. Oke wonten Kang Jarwoto, wonten Mas Wiki,
0: Kang
2: Mas Yarto. Oke wonten Mbak Ii, Mas Budi, Mama Ayu, oke wonten Mas Silvan, Mbak Sutrini.
0: Nggih.
2: Oke wonten Pak Setiawan, oke wonten Cak Wanto nggih, sedeng siang iki. Kang Jarwoto, Bujas Mini Parasman, Uki Sinten Malin. Oh nggih Mbak Mantemandang. Nggih samudian iki mawon Mbak Asna nggih. Sugeng siang lan sugeng ngidang-edhaken.
0: Nggih.
2: Cagem Mbak Asna sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Dadi. Matur sembah nuwun Mbak Asna nggih.
0: Siap. Siap.
2: Nggih. Mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami. Kasmanten Mbak Asna kirangkunge ngapunten. Nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget kagem Mas Bujang. Satu lagi ada yang berdering, siapakah di sana? Halo, selamat siang, sugeng siang.
3: Sugeng siang, Mbak Asna.
0: Enje, sugeng siang.
3: Pripun di pawartosipun, Mbak.
0: Alhamdulillah, say, panjenengan pripun.
3: Pangestunipun, Mbak, tasih bagas suara.
0: Enje, alhamdulillah. Niki kok wonten suara? Nopo niki, ayam, nopo bebek, menawi nopo ayam. Niki.
3: Ayam Mbak Asna.
0: Oh ayam je, dereng diparingi niki. Maaf.

0: Pak Jarwanto nyuwun lagu napa monggo?
1: Mangke kula dipun paringi kroncong-kroncong Mbak Eti ku sendang nggih. Saya kemasraan kemawon, Pak, nggih.
0: Siap. Salamnya nggih sinten?
1: Nggih, salamipun ingkang nembe madhep kula wau Mas Bujang nggih, katurang kula. Nggih. Heeh. Wonten lemut ingkang dhateng montong nggih Bujang. Wonten Pak Setiawan nggih katurang Bujang. Wonten bayi Mas Budi, Bujas Muni Pak Rasman. Wonten Kang Tama Fiarto. Wonten Kang Solikin nggih, katurang Bujang.
0: Nggih.
1: Parete Mama Yu. Ya salamipun lagem samut, hayanipun kemawon Mbak Asna nggih.
0: Siap.
1: Ya kepanjenengan mugi-mugi kinancar. Sehat-sehat kemawon sakeluarga.
0: Amin Allahumma amin.
1: Ini paringi rezeki kang halal barokah Mbak Asna.
0: Nggih.
1: Matur suwun dalipun Mbak Asna.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jarwoto dari Kerek. Langsung ya tadi dari Montong Meraura kemudian balik ke Kerek lagi. Matur suwun sangat sudah request lagu siang meniko. Langsung saja dihadirkan lagu requestan dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban siang hari ini.

Requestan dari pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban sudah senadirkan siang hari ini. Nanti boleh gabungan lagi juga request lagu-lagu dangdut di program Seruling Gedang tepat pukul 13.30 atau jam 13.30 tepatnya ya. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan di program Sekar Sari edisi hari ini. Kami hadirkan berbagai komposisi lagu campur sari untuk Anda di siang hari ini.

Pendengar, rematur nuwun sangat. Terima kasih bagi Anda yang sudah gabungan di program Sekar Sari edisi hari ini jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan beralih di program Warta Tuban. Kami akan hadirkan informasi yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami di siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Rabu 22 Juli 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Pendengar, Dinas Pendidikan akan terapkan sistem multigrade untuk sekolah yang minim peserta didik. Fitra Adila melaporkan selengkapnya.
1: PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Dwi Kartika, mengungkapkan bahwa untuk mengatasi sekolah yang kekurangan siswa memerlukan beberapa langkah strategis, salah satunya adalah penerapan multigrade atau kelas rangkap. Selain sosialisasi, pembinaan guru juga diperlukan dalam penerapan sistem kelas rangkap ini agar sesuai dengan standar dan siswa bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan jenjang kelasnya masing-masing. Namun ia menyebutkan bahwa kemungkinan terburuknya sistem kelas rangkap ini baru bisa diimplementasikan pada semester kedua mendatang karena persiapan ini harus menggunakan sistem yang benar-benar matang.
2: Masih proses. Karena ada banyak yang harus disiapkan, termasuk sosialisasi ke masyarakat, orang tua maksudnya. Jangan sampai nanti ada salah paham, gitu ya. Termasuk pembinaan gurunya dan sebagainya. Permintaan yang lain, yang pasti transportasi gratis. Kemudian insya Allah ada istilah saya ya, jam ke-0 mengaji di semua SD.
1: Dia mengatakan kemungkinan sudah ada sekolah yang telah menerapkan sistem perangkapan kelas ini, namun dianggap belum sesuai dengan standar dikarenakan kekurangan tenaga pengajar maupun siswanya terlalu sedikit, sehingga sekolah tersebut menggabungkan beberapa kelas menjadi satu. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Kita beralih informasi di Kabupaten Lamongan, pendengar. Harga komoditas sayur dan bumbu dapur di Pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan. Distribusi pasokan diduga menjadi faktor. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di pasar tradisional Sidoarjo mengalami kenaikan. Kenaikan tidak hanya terjadi pada pantimun dan cabai besar, tetapi juga merambah tomat, wortel, hingga buncis. Lonjakan harga tersebut dikeluhkan para pedagang karena nilai cukup tinggi dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang sayur, Sumilah, mengatakan kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas pentimun. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp18.000 per kilogram. Ia juga mengaku kesulitan menyesuaikan harga jual di tengah pasokan yang semakin terbatas. Selain pentimun, harga cabai besar juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya sekitar Rp25.000 per kilogram, kini dijual di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram.
4: Yang naik itu timun, terlalu mahal.
5: Berapa bu timun?
4: Timun jualannya dari 18 satu kilonya. Sebelumnya masih 10, cabai besar ya.
5: Sebelumnya berapa?
4: 35, 40.
5: Sekarang?
4: Sebelumnya ya 25, sekarang 30-35.
3: Para pedagang berharap distribusi sayur dan bumbu dapur kembali normal sehingga pasokan di pasar tradisional meningkat dan harga berbagai komoditas dapat segera turun. Harin Raki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya kembali dari Kabupaten Tuban. RRI Stasiun Produksi Tuban selenggarakan kegiatan nonton bareng karya film dokumenter hasil kolaborasi bersama jajaran pejabat dan warga binaan Lapas Tuban. Fitra Dila melaporkan selengkapnya.
1: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Tuban menggelar kegiatan nonton bareng film dokumenter berjudul Kontras Realitas di Balik Tembok Batas. Film ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara RRI Tuban dengan Lapas Tuban untuk mengangkat sisi humanis kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dokumenter yang digarap secara apik ini tidak hanya memotret keseharian warga binaan, tetapi juga menjadi media penyampai pesan moral kepada masyarakat luas. Melalui karya ini, RRI SP Tuban berupaya membuka realita kehidupan di balik jeruji yang selama ini seringkali disalahpahami oleh publik. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra, memberikan apresiasi atas inisiatif RRI SP Tuban dalam mendokumentasikan kehidupan warga binaan.
2: Teman-teman dari RRI Tuban ingin mengangkat kisah rekan-rekan agar dunia luar yang belum mengerti bagaimana proses perubahan yang terjadi di lingkungan lapas ini, proses perubahan perilaku, perbaikan sikap, dan upaya untuk membiasakan hidup baik dan teratur.
1: Sementara itu, Koordinator RRI SP Tuban Bangkit Setiawan menyatakan rasa terima kasihnya atas dukungan penuh yang diberikan oleh jajaran Lapas Tuban selama proses produksi. Ia menekankan bahwa sinergitas ini merupakan kunci keberhasilan terciptanya dokumenter tersebut.
3: Video ini tidak akan bisa selesai tanpa dukungan seluruh jajaran pejabat dan warga binaan Lapas Tuban. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama, yakni memberikan edukasi kepada masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.
1: Ia berharap kolaborasi antara RRI dan Lapas Tuban tidak berhenti sampai di sini saja. Ia percaya jika ke depan akan lebih banyak lagi karya kreatif yang dapat dihasilkan sebagai wujud sinergitas positif dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat bagi khalayak luas. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih informasi di Kabupaten Lamongan. Kami update informasi olahraga jelang bergulingnya kompetisi championship Stadion Surajaya lolos verifikasi awal hanya memiliki catatan minor. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Stadion Surajaya Lamongan menjalani proses verifikasi dari operator kompetisi sepak bola Indonesia, I-League, sebagai bagian dari persiapan menghadapi championship musim 2026-2027. Hasil pemeriksaan menunjukkan stadion Persela Lamongan tersebut hanya memiliki sejumlah catatan kecil yang perlu disempurnakan sebelum kompetisi resmi dimulai. Verifikasi dilakukan oleh 5 perwakilan I-League yang berasal dari sejumlah departemen, yakni operasi kompetisi, keselamatan dan keamanan, penyiaran dan media, serta teknologi sepak bola. Ketua Panitia Pelaksana Persela Lamongan, Mahfud Syafi'i, mengatakan hasil verifikasi secara umum menggembirakan. Menurutnya, mayoritas fasilitas Stadion Surajaya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh operator kompetisi.
2: Tapi ada beberapa catatan-catatan itu nanti akan kami lengkapi sebelum nanti memasuki kompetisi. Yang sangat penting adalah mungkin ada di ruang locker room, baik tim A maupun tim B, di depan bench, massage, hanya itu, semuanya sukses-sukses, memang dari semua aspek yang sudah dilihat, sudah memenuhi syarat, ya. Kemudian dari lampu, secara umum memang sudah memenuhi syarat juga. Maksudnya, Stadion Surajaya ini sudah layak untuk kompetisi championship tahun 2026-2027.
1: Ia berharap seluruh kekurangan dapat diselesaikan sebelum championship 2026-2027 bergulir sehingga Stadion Surajaya siap menjadi kandang Persela Lamongan dengan fasilitas yang semakin optimal. Varian Raki melaporkan.

0: Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan dari Kabupaten Bojonegoro. Di Krasnada, Bojonegoro dorong IKM tembus pasar global. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Lia Yunita.
1: Stadion Surajaya Lamongan menjalani proses verifikasi.
2: Ratusan pelaku industri kecil menengah atau IKM Kabupaten Bojonegoro mengikuti pembinaan peningkatan daya saing produk di Hotel Astron Selasa kemarin 21 Juli 2026. Kegiatan yang digelar di Kranasda Bojonegoro ini fokus pada peningkatan kualitas produk dan SDM, sekaligus mendorong IKM agar mampu menembus pasar nasional dan internasional. Ketua di Kranasda Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, menyampaikan pihaknya telah menyusun roadmap pengembangan IKM selama 5 tahun. Tahun 2026 fokus diarahkan pada peningkatan kualitas produk dan sumber daya manusia.
3: Di Kranasda selalu ingin yang terbaik untuk ibu bapak IKM, mulai dari live TikTok ya, setiap Selasa ya. Jam tuh produk ini juga sudah kita bawa ke Inakral, tingkatnya adalah internasional, tingkat regional juga ada, nasional juga ada. Kita bersyukur karena kita bisa berkolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Saya titip 4 pesan, 4 hal. Yang pertama, Bapak Ibu jangan berhenti belajar. Kemudian yang kedua, terus berinovasi. Yang ketiga, kita manfaatkan teknologi sekaligus kita manfaatkan AI. Keempat, kita bangun jejaring serta kolaborasi. Karena kesuksesan tidak bisa kita bangun sendirian.
2: Dalam kegiatan tersebut, Dekranasda Bojonegoro juga menjalin kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU. Harapannya dapat memperkuat kapasitas IKM melalui pendampingan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bojonegoro bahagia, makmur, dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.

Pendengar, demikian Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda. Jelang nanti kami hadirkan untuk Anda program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro Satwa Radio Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Saatnya berdendang bareng RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore tepatnya. Dua lagu sudah saya hadirkan sebagai pembuka di program Seruling Gendang edisi hari ini yang dinyanyikan oleh Enisa Gita dengan judul Layang Suara. Dilanjut dengan Didi Kempot dengan judulnya Cidro yang menemani aktivitas Anda siang hari ini. Lagu dangdut favorit Anda siap dihadirkan, siap direquestkan di 0356-8834756. Bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Hanya di Pro 1 RRI Tuban hingga nanti jelang pukul 15 atau tepatnya adalah jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Kembali saya hadirkan berbagai komposisi lagu-lagu dangdut yang akan menemani aktivitas Anda di siang hari ini.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Berdendang Bareng RRI Tuban siang hari ini. Lagu-lagu dangdut sudah Sna hadirkan. Ada yang berdering via udara, kira-kira siapakah di sana? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Sna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, gimana Mbak Sna kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
1: Nje, oh, Mas Ujang pripun? Sehat Mas Ujang?
2: Alhamdulillah ini kabarnya juga.
1: Nje.
2: Sehat-sehat saja Mbak.
1: Terima kasih. Ha, pripun? Pripun?
2: Nje. Suaranya penelponnya agak pelan ini. Apakah kurang suara saya yang kurang keras atau volume di sana Mbak ya? Atau kurang gimana Mbak?
1: Oke, ini sudah paling paling besar sih di sini Mas Bujang. Coba kalau ya, suaranya panjenengan dikeraskan mungkin sedikit saja.
2: Iya mungkin suara saya yang kurang kencang mungkin. Oh iya Mbak Asna.
1: Mau lagu apa?
2: Sebelumnya sih cuacanya juga cerah Mbak Asna.
1: Masih cerah. Sama nggak ya? Di sana cerah mboten?
2: Di sini agak cerah tapi agak punya sedikit Mbak Asna. Oh iya Mbak Asna. Minta tolong ya.
1: Monggo.
2: Nanti diputarkan lagu.
1: Lagunya apa?
2: Itu Mbak. Kucing dan Tikus Mbak. Yang dari Nurmala.
1: Siap.
2: Ternyata
1: Pripun?
2: Bukan hanya kucing aja yang suka mencuri-curi pandang. Ternyata ya.
1: Ternyata.
2: Iya. Saya kira hanya kucing yang sering curi-curi pandang. Oh iya Mbak Asna.
1: Salam Kangge Sinten.
2: Salam Mbak ya. Ya Kang Serwoto ya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Kita juga Likmut ya, selamat siang juga.
1: Selamat Mas siang, Anje.
2: Ada Kang Tamatiarto, ada juga Mbak Ii, Mas Budi, ada Mama Yu juga ya, selamat siang. Ada juga Cak Wanto ya, selamat siang juga.
1: Selamat siang.
2: Ada lagi Mas Ilvan, ada Mbak Sutrini, ada Kang Jarwoto. Ini sudah saya sebut apa belum? Tadi lupa saya. Ya, Kang Jarwoto.
1: Anje.
2: Ada juga Bujas Muni Parasman, ada Mama Ana, ada Tak Wandi juga ya, yang biasanya sering karaoke di sini ya. Dan ini mantau, kemudian ada Pak Setiawan, dan Pak Mantemandang, dan kesemuanya saja Mbak Asna ya. Selamat siang, dan selamat
1: siang.
2: Untuk Mbak Asna, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu Mbak ya, dan
1: amin.
2: Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Siap.
2: Sekian dulu Mbak Asna, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu
1: dengan
2: dan lagunya.
1: Hati.
2: Nyun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bujang dari Merak Urak Tegal Pelem tepatnya. Kembali ada yang berdering lagi, kira-kira siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Asna.
1: Pripun partasipun sehat?
3: Alhamdulillah, ya seger ya waras Mbak Asna.
1: Alhamdulillah, ya seger ya waras.
3: Iya. Ini cuacanya alhamdulillah, ya panas banget.
1: Sami, teng mriki nggih panas banget.
3: Iya, anginnya juga rada sepoi-sepoi piye ngono.
1: Anjir, anginnya sepoi-sepoi.
3: Iya. Terus yang di rambut dewa kena yang gue iku ya. Gantinya gendiro merah putih.
1: Mboten doyo.
3: Iya, langsung iku ya, langsung
1: berkibar.
3: Kupet gitu.
1: Monggo, lagune napa?
3: Lagune aku pengen sing laras apa sing anyar ya kok lali aku mau.
1: Sing anyar mawon to.
3: sing anyar.
1: Nggih.
3: Sing anyar iki
1: napa?
3: Aku ora patek mudeng ya sing anyar.
1: Nggih, pun lek ngoten lawas nggih mboten napa-napa. Iya,
3: selawase paling lawas ning ngono.
1: Pripun?
3: Open kesunyian jiwa ning ngono.
1: Kesunyian jiwa, nggih. Iya.
3: Nggih, salam yang barusan turun Kang Buja.
1: Nggih.
3: Ada Kang Sarwoto, ada Kang Budi Mbai juga, ada Mbak Sukrini, ada juga Pak Setiawan, ada lemutnya juga ya, selamat menjelang sore ya, jam 2.
1: Jam 2 lebih 5?
3: Iya, ada juga ada Mbak Sukrininya juga. Mm-mm. Ada juga, sopannya kok lali aku.
1: Sinten?
3: Yang cara foto juga semari ya.
1: Sampo.
3: Mama Yu ya.
1: Mama Yu nje.
3: Mama Yu juga. Ada Mama Ana juga ya. Selamat. Sore. Pokoknya selamat ya ini.
1: Selamat ya ini.
3: Iya. Dan Mbak Mantemandang juga ada... Sebenarnya, Kang Wandi pernah neng artisnya karaoke ya.
1: Nje.
3: Iya, ada Kang Tamat Siarto juga.
1: Mm-mm.
3: Oh wali terus ya, akhirnya gue renyalami Kang Tamat ke wali terus ya. Kayak mau mikir negara itu, wah, wali kabeh. Nah, bisa ngeblank kabeh. Salami semuanya saja, tanpa terkecuali. Untuk Mbak Senanya, sudah selalu lancar segini.
1: Amin.
3: Still nggak mulai merdeka, ini siap-siap Mbak Senanya. Nangkap sing kira-kira ireng-ireng Mas.
1: Duh, gak ngantan berdua.
3: Pancat pinang lah ireng. Yes, tugas dino mau bahas nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Siang hari ini sampai jam 3 sore saja, program Seruling Gendang menemani aktivitas Anda. Selamat siang.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang juga Mbak Hasna ya.
1: Nggih, dengan Mbak Hasna. Pripun?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Hasna.
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan sebentar. Kulo kok pokoknya mesti supe niki pripun to ya? Ya.
4: Pokoknya nek gak pakai WA yo.
1: Nggih, Pak Jarwoto nggih.
4: Terus
1: ya. Anje, wong dek wau nje pun telepon lho kula niki nasupe kok. Pangapunten nje, Pak.
4: Eh,
1: Pak Jarwoto sehat, nje?
4: Alhamdulillah, pangestu diput, Pak Hasna.
1: Nje, cuaca di Kerek dan sekitarnya pripun? Panas boten?
4: Cuacane agak redup, Pak.
1: Redup, nje. Assalamualaikum, musim nopo nje, Pak? Tenggene, nopo, tenggene, Kerek.
4: Kerek musim ketiga, Pak.
1: Ketiga, buatan tanaman deh, lihatan. Oh, napa pari, Ji?
4: Yang sandingnya bor, ini gue buatan tanaman nih. Pokoknya yang tegilan, gue mulai nggak harap, Mak.
1: Siap. Lagunya menopo, Pak, monggo.
4: Lagunya, Kang Solikin tadi apa lagunya?
1: Kang Solikin tadi kesunyian jiwa.
4: Kesunyian jiwa, aku mengejar badai, we.
1: Mengejar badai. Badai ini apa dikejar nangan diki?
4: Badai ini paling ya, ini gue lorebom gue nonton, Mbak.
1: Monggo, salamnya kangge Sinten.
4: Selamat siang, juga ada Mas Bujang. Baik, Mas Budi, ada Pak Rete. Yang Tama Fiarto.
1: Nje.
4: Mbak Asna udah ngantuk ya. Ini kalau puter lagu langsung lendek ya Mbak.
1: Lah juga kok iso ngantuk niki pripun ini.
4: Lanjut gak ya?
1: Siap-siap Pak Nje.
4: Juga ada Lemut yang di Montong, ada Pak Setiawan yang di Bedaharjo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Mama Yu, selamat siang Mama Yu. Ya salamnya untuk semuanya aja Mbak ya. Oke, toh, Mbak.
1: Siap.
4: Saya tunggu, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang sempat gabungan via nomor kami, khususnya bukan di telepon ini ya, telepon kami, tapi teleponnya via nomor WhatsApp ya. Boleh gabungan kembali telepon di 0356-8834756. Menawi via nomor telepon kami di WhatsApp atau telepon biasa juga bisa di 0851-9626-4186. Sampai jam 3 sore aja, ada yang gabungan lagi. Kira-kira siapakah di sana? Halo Seruling Gendang.
5: Seruling Gendang, RRI Uban.
1: Jih, matur nuwun sangat. Niki.
5: Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam, Pak. Njep, Pak.
5: Saking Tuban, saking Montong, Mbak.
1: Sinten niki, Njep? Kula kok supe.
5: Pak Didi.
1: Pak Didi.
5: Nggih.
1: Pak Didi niku pundi domisiline? Montong.
5: Montong gene PDAM, Mbak.
1: Oh, PDAM pundi? PDAM Tuban menika?
5: Nggih.
1: Oh, PDAM. Matur nuwun sangat Pak Didi, sehat je.
5: Alhamdulillah, pripun kabar panjenengan Mbak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
5: Amin, amin, alhamdulillah. Mangke tolong puteraken.
1: Napa lagunipun?
5: Roma Irama Yatim Piatu Mbak.
1: Nggih.
5: Nggih, salamipun kagem sedoyananipun ingkang sampun minggah. Kalau mau ngebel mesti sakit emak ngatur telas. Dia kagem seduo ya kemauan yang kang wonten pundi.
1: Sejai
5: pun sugeng ngayai gati yang kang ngayai gati. Sugeng laya-laya yang kang istirahat. Dia kagem jenengan mbak sugeng ngayai gati ngatur korona atau romangke.
1: Siap Pak Didi Nje.
5: Mugi-mugi kata rezeki pun.
1: Amin.
5: Pun dan barokah Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi dari PDAM dekat sekali dengan kita ya. Monggo mampir Bapak dengar RRI Tuban je. Ada 4 request on lagu yang siap dihadirkan siang hari ini. Yang belum gabungan nanti boleh gabungan lagi setelah Hasna memutarkan requestan lagu dari pendengar setia Pro 1 RRI Tuban. Tadi ada dari Mas Bujang dengan judul Kucing dan Tikus.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu. Suwon.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Seruling Gendang sampai jam 15 atau jam 3 sore tepatnya di Pro 1 Era di Tuban. Siang jelang sore hari ini, pendengar Anda yang mau request lagu masih ada waktu 10 menit. Tapi bagi Anda yang sudah request lagu juga, kami sampaikan terima kasih. Tadi sudah Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu dangdut, requestan dari pendengar, sekaligus juga lagu-lagu yang sudah disiapkan dan siap dihadirkan untuk Anda. Hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

pertandingan ada jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu lagu dari Yeni Inka ini dengan judul Terlena menutup perjalanan seruling kendang edisi hari ini. Kita akan beralih Tuban sore ini yang tentu juga masih ditemani oleh Hasna sampai jam 4 sore atau jam 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Era di Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan selamat mengikuti program siaran bersama Pro 1 RRI Tuban.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, saja kami jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Tuban sore ini menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar. Kami akan hadirkan berbagai informasi untuk Anda di sore hari ini. Bagi Anda yang sudah bersiap untuk pulang kerja, kami sampaikan juga untuk selamat bersiap dan hati-hati di jalan bagi Anda yang mendengarkan siaran kami. Sembari Anda perjalanan pendengar ya, kami akan hadirkan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini.

Terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan untuk Anda info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kemudian Tuban sore ini hingga Tuban malam ini, Anda akan ditemani oleh Wahyu Pria. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan selamat mengikuti siaran kami di program berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan direktur utama Perumda Kebun Binatang Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional. Pasca rentetan insiden pendaki sepanjang bulan Juni, BBTNBTS bersinergi dengan lintas sektor utama kasus meningkatkan pengawasan pendakian ilegal. Inilah info prima selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Ahmad Farid. Lintas sektor utama pengawasan pendakian ilegal. Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama seluruh pelaku pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern. Program ini menjadi langkah strategis melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian padi dengan target hasil panen mencapai 10 ton per hektar. Berikut laporan program ini
2: melalui Pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP bersama seluruh penyelenggara pertanian lapangan mendeklarasikan kesiapan penerapan pertanian modern Full Integrated System PEMBS deklarasi tersebut menjadi niat komitmen bersama dalam bersama seluruh pemodernisasi sektor pertanian deklarasikan meningkatkan produktivitas padi menuju target hasil panen hingga 10 ton per hektar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sumeneb Khairul Rasid menyampaikan deklarasi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh pertanian, dan petani dalam menerapkan sistem budidaya yang lebih modern. Menurutnya, pengembangan PMAS melalui DEMFAM atau lahan percontohan diharapkan mampu menjadi model penerapan teknologi pertanian yang efektif sehingga produktivitas padi terus meningkat dan dapat diadopsi secara bertahap oleh petani berbagai wilayah Kabupaten Sumeneb.
3: Alhamdulillah hari ini di Kabupaten Sumeneb antar pemerintah daerah, KMTR dan juga penyuluh pertanian lapang telah melaksanakan deklarasi kesiapan pertanian modern jadi dengan program PMAS menuju 10 ton.
2: Pelaksanaan deklarasi tersebut juga dirangkaikan dengan kegiatan tanam padi menggunakan metode PMAS sebagai bentuk implementasi langsung di lapangan. Kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta Kementerian Pertanian RI dalam upaya mempercepat penerapan pertanian modern di Kabupaten Sumeneb. Sementara itu, Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kementerian Pertanian RI untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Dewa Ringgi, menjelaskan kegiatan tanam padi dengan metode PMAAS di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Dungke, merupakan pelaksanaan kedua setelah sebelumnya dilakukan di lokasi lain.
4: Alhamdulillah kita melakukan tanam padi metode PMAS yang kedua kalinya di Desa Bungin-Bungin, Kecamatan Tungke. Jadi pada hari ini kita bersama dengan perwakilan dari PJ Swasembada, wilayah Madura, dan juga ada perwakilan dari dinas dan juga teman-teman penyuluh PBL se-Kabupaten Sumeneb.
2: Kehadiran seluruh unsur tersebut diharapkan mampu mempercepat penyebaran penerapan metode PMAAS di berbagai sentra produksi padi. Melalui deklarasi ini, pemerintah Kabupaten Sumeneb berharap metode PMAAS dapat diterapkan secara lebih luas oleh para petani dengan dukungan penyuluh pertanian dan penerapan teknologi budidaya yang tepat. Produktivitas padi diharapkan terus meningkat, efisiensi usaha tani semakin baik, serta mampu memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Silia Cahyani. Silakan, Silia.
5: Terima kasih, Waris. Pendengar, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menahan mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana operasional. Kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Faris Yarbo.
6: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur resmi menahan Hoirul Anwar, mantan Direktur Utama Perumda Kebun Binatang Surabaya, pada Selasa malam. Penahanan tersebut dilakukan setelah Hoirul ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus korupsi dana operasional KBS. Dalam kasus ini, pelaku diketahui menggunakan dana operasional tidak sesuai peruntukan hingga manipulasi laporan pertanggungjawaban. Aspitsus Kejati Jatim, Igede Punia Atmaja menjelaskan, perbuatan penyalahgunaan anggaran ini berlangsung pada tahun 2016 hingga 2024. Dalam prakteknya, tersangka memerintahkan staf keuangan untuk mengeluarkan anggaran dan membuat pertanggungjawaban seolah-olah dipergunakan untuk kegiatan operasional.
7: Dari tahun 2023 sampai tahun 2024, pengeluaran kas yang tidak benar yang disetujui oleh para pihak yaitu saksi MN selaku Direktur Keuangan bahwa terhadap perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara CQPDTS KBS kurang lebih sebesar 10.209.664.735,60 sen. Hal ini adalah berdasarkan hasil perhitungan sementara dengan BPKP Provinsi Jawa Timur.
6: Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis terkait tindak pidana korupsi dan saat ini tersangka telah menjalani penahanan di cabang rutan Kejati Jatim untuk proses penyidikan lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
5: Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengapresiasi inovasi teknologi pertanian yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Oni Arianto melaporkan.
8: Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Haji Andi Amran Sulaiman mengapresiasi berbagai inovasi teknologi dan pertanian yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS saat berkunjung ke kampus ITS Buncitan, Sidoarjo. Dalam kunjungan tersebut, Kementerian Pertanian langsung melakukan pembelian benih jagung unggul PKS234 senilai 10 miliar rupiah untuk kebutuhan penanaman seluas 13.000 hektar. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Rabu siang mengatakan hasil inovasi ITS menunjukkan kemampuan anak bangsa dalam menghasilkan teknologi yang mampu mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, produktivitas benih jagung yang dikembangkan ITS mencapai sekitar 10 ton per hektar atau berada di atas rata-rata nasional.
9: Di pagi hari ini kami bangga pada Pak Rektor ITS, luar biasa. Beliau kami lihat langsung karya anak bangsa. Ada benih unggul produksinya 10, benih unggul jagung produksinya 10 ton per hektar. Kemudian ada alat panjat kelapa yang kami memang order pesan. Kemudian ada traktor amfibi bisa di upland bekerja juga bisa di rawa. Hari ini kita langsung beli jagung untuk 13.000 hektar itu 10 miliar. Nah ini kami bangga karena produktivitasnya di atas rata-rata nasional. Ini harus kita kawal bersama. Nanti ini bibit kita bagikan secara gratis kepada petani. Penemunya ada.
8: Rangkaian kunjungan Menteri Pertanian ke kampus ITS Buncitan, Sidoarjo juga diisi dengan peninjauan kawasan yang diproyeksikan menjadi lokasi pembangunan pabrik sepeda motor listrik. Andi Amran Sulaiman juga turut melihat secara langsung sejumlah inovasi ITS, antara lain motor listrik Mucit, traktor listrik dan benih jagung unggul yang dikembangkan para peneliti dari kampus ITS. Oni Arianto melaporkan.
5: Pendengar, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Langkah ini dilakukan menyusul tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur berdasarkan hasil survei terbaru. Berikut laporan Faiz Putra.
10: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Jawa Timur terus berupaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba, khususnya di lingkungan sekolah pada tahun 2026 kali ini. Upaya tersebut dilakukan berdasarkan hasil survei terbaru yang dilakukan BNNP Jatim di tahun 2025 lalu, yang menunjukkan Provinsi Jawa Timur menempati peringkat 2 jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Melalui penelaah teknis kebijakan BNNP Jatim, Ardeta Surya Asmara, kepada RRI mengatakan beberapa upaya yang telah dilakukan salah satunya dengan menggelar sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh BNNP Jatim diantaranya tengah maraknya penyalahgunaan obat-obatan tertentu seperti gas nitrous oxide atau gas ketawa hingga vape yang mengandung etomidate atau obat bius kuat. Pihaknya juga secara aktif melakukan sosialisasi yang menyasar pada tingkat pendidikan SMP dan SMA. Karena menurut hasil survei, usia rata-rata pengguna narkoba di Jawa Timur berkisar mulai dari 15 sampai 64 tahun dengan total jumlah sebanyak 4,15 juta jiwa.
11: Dengan penyalahgunaan narkotika itu siswa-siswa akan tercabut dari mimpi-mimpi dan cita-citanya. Kalau Jawa Timur sendiri, sesuai survei yang kami lakukan tahun 2024, adalah nomor 2 di seluruh Indonesia. Tapi kita harapkan dengan sosialisasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat, hal itu akan berkurang. Sebenarnya pengalaman semuanya, terutama sekolah sebagai gerbang atau benteng mereka buka belajar dan sosialisasi, kemudian juga orang tua, kemudian kita juga sebagai masyarakat, BNN itu hanya mengkoordinasi berdua saja.
10: Selain itu, pihaknya juga mengajak peran dari orang tua, tenaga pendidik di sekolah, tokoh masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal anak, dan stakeholder terkait untuk ikut bekerjasama dalam upaya menurunkan angka penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Berdasarkan survei prevalensi nasional pada tahun 2025, BNN Republik Indonesia mencatat angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia berada di kisaran 2,11% dari total penduduk. Untuk wilayah Jawa Timur, prevalensi penyalahgunaan narkoba historis tercatat sebesar 2,50% untuk kategori pernah pakai, dan 1,30% untuk kategori setahun terakhir. Faiz Putra melaporkan.
5: Pendengar, UNP Kediri menggelar Pekan Inovasi Nusantara 2026 dan menampilkan puluhan karya inovatif mahasiswa di bidang pendidikan teknologi dan kewirausahaan. Berikut laporan Anne Kusuma.
12: Universitas Nusantara PGRI Kediri menggelar Pekan Inovasi Nusantara 2026 di Gedung CMN Kampus 1 pada Rabu hari ini. Mengusung tema Inovasi Berkarya Berdampak Nyata, Sinergi Pendidikan, Teknologi dan Kewirausahaan Mahasiswa untuk Nusantara. Kegiatan ini menampilkan 60 karya dari 12 program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan juga Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Rektor UNP Kediri, Dr. Zainal Afandi, menjelaskan bahwa sebagian besar karya yang dipamerkan merupakan hasil tugas akhir mahasiswa yang dikembangkan melalui pendekatan research and development.
13: Memamerkan hasil karya mahasiswa. Jadi banyak mahasiswa kita itu yang tugas akhirnya itu berupa research and development. Jadi pengembangan peralatan yang di situ ada muatan inovasi. Hasil karya itu dipamerkan, lalu di pameran ini juga sekaligus nanti kita hibahkan kepada masyarakat, sehingga keinginan dari kementerian agar kampus berdampak itu berusaha kita wujudkan.
12: Ketua Panitia Pekan Inovasi Nusantara 2026, Dr. Rizky Aswi Ramadhani, menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda perdana UNP Kediri dalam mendorong implementasi Tridharma Perguruan Tinggi melalui hilirisasi inovasi.
14: Pekan Inovasi tahun 2026 ini merupakan pekan inovasi pertama di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pekan inovasi ini digunakan untuk menghilirisasi Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sini yang dipamerkan adalah media ajar, alat-alat tepat guna. Ini kami harapkan bisa berjalan terus, karena dengan adanya pekan inovasi ini, produk-produk dari mahasiswa bisa bermanfaat dan diterapkan langsung ke masyarakat.
12: Salah satu peserta pameran dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Ilham Kevi Ramadhanu, memperkenalkan inovasi bertajuk Desa Sigap atau Sistem Siaga Bencana. Sistem tersebut memanfaatkan teknologi multi-node mesh LoRa dan Edge Artificial Intelligence sehingga tetap dapat beroperasi tanpa jaringan internet.
15: Untuk pembuatan sendiri kami melakukan riset, jadi sekitar ada 3 bulan. Bulan pertama kita melakukan riset, terkait masalah apa yang ingin kami selesaikan. Kemudian untuk bulan yang kedua kita mulai merakit-merakit komponennya seperti kayak solder dan komponen-komponen yang kita butuhkan. Kemudian untuk yang bulan ketiga kami fokus untuk mengembangkan aplikasinya.
12: Melalui Pekan Inovasi Nusantara 2026 ini, UNP Kediri berharap berbagai hasil riset dan inovasi mahasiswa tidak berhenti pada tahap pameran, tetapi juga dapat diterapkan secara langsung oleh masyarakat serta menjadi solusi atas berbagai kebutuhan di bidang pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
5: Pendengar, informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengkaji penambahan anggaran transportasi bagi guru dan siswa di wilayah pesisir Kecamatan Jabon. Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan sekaligus mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar. Januar Fahmi melaporkan.
16: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo tengah membahas penambahan anggaran transportasi bagi guru dan murid yang bersekolah di wilayah terpencil, khususnya kawasan pesisir. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Neti Listaningsi, mengatakan usulan tersebut masih dalam proses pembahasan lintas instansi sehingga memerlukan kajian dari berbagai aspek termasuk penganggaran dan regulasi bersama instansi terkait.
17: Sudah tidak ada di mulai tahun 2019 sebenarnya terakhir. Nah ini kami kan diminta dari pihak inspektorat untuk melengkapi kajian. Nah salah satu kajian yang kami masukkan itu adalah perlunya bantuan untuk transport guru. Jadi ini kami melakukan pengajuan untuk tahun 2027 untuk transport guru diadakan kembali.
18: Itu ada guru-guru yang terpencil juga.
17: Iya, jadi yang kita ajukan khusus untuk SD Ngebang 2, Sawan 2 dengan Kupang 4 dan Kupang 3.
19: Kepentingan?
18: Sawan.
17: Iya, Sawan 2. Iya, Sawan 2, Ngebang 2, Kupang 3 dengan Kupang 4.
16: Pembahasan dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah untuk merumuskan skema bantuan transportasi yang dapat meringankan beban biaya perjalanan guru maupun siswa. Distrik berharap program ini dapat segera direalisasikan agar akses pendidikan di wilayah pesisir semakin merata dan aktivitas belajar bagi guru maupun murid dapat berjalan optimal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Tuban kembali memperkuat peran Linmas untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat melalui deteksi dini di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Witra Adila melaporkan.
20: Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menggelar kegiatan pembekalan deteksi dini dan kewaspadaan dini bagi Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Langkah ini diambil guna memperkuat peran strategis Linmas di tengah masyarakat. Dari total 8.005 personil Linmas yang ada di Tuban, sebanyak 20 kecamatan turut ambil bagian dengan mengirimkan masing-masing 7 perwakilan personil. PLT Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji mengungkapkan bahwa pihaknya berkeinginan untuk mengembalikan kejayaan dan marwah Linmas seperti era pertahanan sipil atau Hansip di masa lalu. Menurutnya, peran Hansip pada zaman dahulu sangat luar biasa dalam menjaga keamanan lingkungan, sehingga semangat dan fungsi tersebut layak dihidupkan kembali melalui Linmas.
21: Harapan kami nih, kembali seperti dulu, seperti Hansip. Di saat legitimasi Hansip, di saat ada begitu peran Hansip yang luar biasa zaman dulu, mau kita mengarah ke sana, biar perannya ada. Untuk khusus deteksi ini, harapan kami tugas mereka adalah untuk pengumpulan informasi awal, kemudian untuk pemetaan wilayah, untuk mendeteksi kira-kira potensi tentang ancaman. Ancaman itu bisa berupa ancaman bencana, ancaman ketentraman ketertiban, dan ancaman-ancaman lain.
20: Kedepan, Satpol PP dan Damkar Tuban berkomitmen untuk menjalankan program secara berkelanjutan melalui pelatihan lanjutan agar Linmas dapat bersinergi secara optimal bersama dengan 3 pilar, yakni TNI, Polri, dan pemerintah, demi menjaga stabilitas wilayah di Kabupaten Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
5: Semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola Amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Anik Hasanah melaporkan.
22: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Binaloka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
1: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa demi bahkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
22: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
1: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Cabarnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23, seperti itu.
22: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasana melaporkan.
5: Pendengar, menjelang bergulirnya kompetisi Championship Stadion Surajaya lolos verifikasi awal, Farin Reki melaporkan.
3: Stadion Surajaya Lamongan menjalani proses verifikasi dari operator kompetisi sepak bola Indonesia, I-League, sebagai bagian dari persiapan menghadapi championship musim 2026-2027. Hasil pemeriksaan menunjukkan stadion Persela Lamongan tersebut hanya memiliki sejumlah catatan kecil yang perlu disempurnakan sebelum kompetisi resmi dimulai. Verifikasi dilakukan oleh 5 perwakilan I-League yang berasal dari sejumlah departemen, yakni operasi kompetisi, keselamatan dan keamanan, penyiaran dan media, serta teknologi sepak bola. Ketua Panitia Pelaksana Persela Lamongan, Mahfud Syafi'i, mengatakan hasil verifikasi secara umum menggembirakan. Menurutnya, mayoritas fasilitas Stadion Surajaya telah memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh operator kompetisi.
19: Tapi ada beberapa catatan-catatan itu nanti akan kami lengkapi sebelum nanti masuk di kompetisi. Yang sangat urgent adalah mungkin ada di ruang locker room baik tim A maupun tim B di tempat masas. Hanya itu, semuanya akses-akses memang dari semua aspek yang kita lihat sudah memenuhi syarat ya. Kemudian dari lampu secara umum memang sudah memenuhi syarat juga. Maksudnya Stadion Surajaya ini sudah layak di kompetisi championship tahun 2026-2027.
3: Ia berharap seluruh kekurangan dapat diselesaikan sebelum championship 2026-2027 bergulir, sehingga Stadion Surajaya siap menjadi kandang Persela Lamongan dengan fasilitas yang semakin optimal. Varian Raki melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Mada Risto. Silakan Mada.
23: Ya baik, terima kasih Celia. Pemerintah Kota Madiun menggelar pelatihan pendekar hijau untuk mendorong pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Berikut laporan Aris Deka.
24: Pemerintah Kota Madiun melatih 170 relawan pendekar hijau untuk memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan di tingkat lingkungan. Pelatihan yang berlangsung di Ballroom Diamond The Sun Hotel Madiun itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menekan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA Winongo. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, para relawan akan memiliki 4 tugas utama. Mereka membantu Ketua RT dalam pengelolaan sampah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, menghidupkan program kampung iklim atau proklim, serta mengaktifkan bank sampah di masing-masing wilayah. Bagus mengatakan saat ini terdapat 1030 pendekar hijau yang tersebar di berbagai kelurahan. Para relawan tersebut berasal dari kelompok proklim dan pengelola bank sampah yang selama ini telah aktif di lingkungan masing-masing. Menurut dia, Pendekar Hijau merupakan relawan yang bekerja mendampingi Ketua RT, sebab saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran 10 juta rupiah bagi setiap RT untuk pengelolaan sampah. Karena itu, peran Ketua RT tetap menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program di lapangan.
0: Itu nanti kan dia, Pak RT punya tugas satu, ada anggaran 10 juta. Yang untuk pengelolaan sampah, itu yang nanti tugas utama Pak RT itu nanti memberikan informasi perkembangan terkait pengelolaan sampah. Nah, untuk teman-teman, ini nanti yang akan turun, tapi tetap harus didampingi Pak RT. Karena warga ini kadang kalau relawan yang turun, kadang nggak percaya, lebih percaya karena Pak RT ini. Sehingga nanti teman-teman ini akan memberikan edukasi, kadang kegiatan, bagaimana nanti organik dan organik residu ini harus diberikan kemana, itu yang nanti jadi tugas teman-teman.
24: Bagus menilai persoalan sampah menjadi isu mendesak di Kota Madiun. Berdasarkan perhitungan Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat, kapasitas TPA Winongo diperkirakan hanya mampu menampung sampah sekitar 1 tahun lagi apabila tidak ada pengurangan volume sampah dari sumbernya. Karena itu sekarang ini upaya penambahan lahan terus dilakukan. Meski demikian, Bagus menegaskan solusi utama bukan hanya memperluas TPA, melainkan mengurangi timbulan sampah sejak dari rumah tangga. Upaya tersebut menjadi semakin penting karena pembangunan fasilitas incinerator atau alat pembakar sampah masih menunggu standar teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
23: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Aprilia Purbosari di RRI Jember. Silakan, Aprilia.
2: Baik, terima kasih Mada. Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo kembali menggelar bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis bagi masyarakat. Melalui program Socatra, ribuan warga ditargetkan memperoleh layanan kesehatan mata untuk mencegah kebutaan akibat katarak. Diana Dinar melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Situbondo bersama Yayasan John Fawcett Foundation atau JFC kembali melaksanakan kegiatan bakti sosial Socatra, sinergi melayani masyarakat Situbondo cegah kebutaan dengan operasi katarak. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan mata gratis, pemberian kacamata, pemasangan bola mata palsu, dan operasi katarak gratis. Ada 2.000 pasien yang mendaftar dan 240 pasien katarak yang akan menjalani operasi. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari dimulai Selasa 21 Juli 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan, kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata dan operasi katarak gratis ini rutin dilakukan. Tahun ini akan ada penambahan kegiatan yang biasanya 2 kali dalam setahun akan dilaksanakan 3 kali.
6: Tadinya tidak sakit, ya kemudian di tahun berikutnya sakit. Makanya kita terus update, bukan soal tinggi atau rendah, tapi bagaimana kita bisa mengupdate terus ke pelosok-pelosok, menginformasikan, menyebarluaskan informasi tentang Socatra ini.
4: Data Dinas Kesehatan, penderita gangguan mata katarak di Kabupaten Situbondo per Juni 2026 sebanyak 2.268 orang. Sedangkan pelayanan operasi katarak di Kabupaten Situbondo sangat terbatas, sehingga Pemkab harus menggandeng Yayasan John Fawcett Foundation, yayasan yang bergerak di bidang pelayanan penyakit mata khususnya melakukan operasi katarak.
6: Nanti setiap selama 4 hari ini kita akan melaksanakan operasi kan lebih dari target. 240.
7: Ya hari ini ya?
6: Hari ini, dari pada tahun sebelumnya kan 200. Ya. Nah, ya itu yang dioperasi. Kalau yang diperiksa itu kita target 2.000 orang per 4 hari.
4: Dinas Kesehatan juga melakukan

0: Ponco Kusumo. Berikut laporan William Nathan.
1: Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS resmi meningkatkan pengawasan dan koordinasi lintas sektor guna menangani aktivitas pendakian ilegal di Gunung Semeru, khususnya yang melalui jalur Ampel Gading, Kabupaten Malang, dan Ponco Kusumo. Langkah tegas ini diambil menyusul terjadinya rentetan insiden pendaki yang tersesat dan terluka di jalur tidak resmi tersebut sepanjang bulan Juni. Aktivitas tanpa izin ini memang telah memicu situasi darurat pada 5 Juni dan 16 Juni yang lalu. Pendaki dilaporkan tersesat dan mengalami cedera fisik di area jurang tanpa adanya logistik serta jalur evakuasi yang memadai. Kepala Bidang Teknis Konservasi BBTN-BTS Sulistyo Widodo menegaskan bahwa penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan aktif dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
2: Bahwa pendakian ilegal ini bisa kita tanggulangi bersama. Dan mudah-mudahan ke depan seluruh masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal tidak diperkenankan.
1: Semua peserta dalam rakor tersebut berkomitmen bahwa masalah pendakian ilegal ini bukan cuma menjadi persoalan dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sebagai pengelola, tetapi ini adalah menjadi tanggung jawab bersama instansi dan semua elemen masyarakat terkhusus di desa-desa penyangga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan dia berharap ke depan masyarakat menjadi sadar dan memahami bahwa pendakian ilegal itu tidak diperkenankan serta berbahaya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita dari RRI Malang. Kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
3: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Ahmad Waris mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Berikan kita masih di ruang dengan FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Ya berikan di Tuban sore ini ya. Sampai nanti Tuban malam ini akan dipandu oleh Wahyu Priadi hari Rabu. Edisi tanggal 22 Juli 2026 sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya sudah menginjak di program Sore Ceria Pendengar ya, sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Akan kami hadirkan beberapa informasi yang akan kami sampaikan, salah satunya informasi tentang perkiraan pelayaran yang akan menemani pendengar di sore menjelang azan maghrib nanti. Pendengar juga bisa mengirimkan atensi-atensi ya di WhatsApp dari RRI Tuban di 0851-9624186. Dan juga bisa telepon di 0356-8834756 pendengar.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seseorang dari manusia beroleh pujian, ia menjadi takut akan apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Lalu ia pun segera berkata, "Aku lebih mengerti mengenai diriku sendiri dan Tuhanku lebih mengerti akan apa hal itu dari diriku. Ya Allah, ya Tuhan, jangan kau hukum aku disebabkan apa yang mereka katakan tentang diriku. Jadikanlah aku, ya Rob, lebih baik dari mereka sangkakan itu. Dan ampunilah aku, ya Rob, dari segala yang mereka manusia tidak mereka ketahui. Tanda-tanda yang tampak pada diri mereka ialah keteguhan dalam beragama, ketegasan bercampur dengan kelunakan, keyakinan dalam keimanan, kecintaan yang sangat pada ilmu, kepandaian dalam keluhuran hati, kesederhanaan dalam kekayaan, kehusuan dalam beribadah, ketabahan dalam kekurangan, kesabaran dalam kesulitan, kesungguhan dalam mencari yang halal, kegesitan dalam kebenaran dan menjaga diri dari segala sifat tamak. Mereka mengerjakan amal-amal soleh, namun hatinya tetap cemas. Sore hari dipenuhinya dengan syukur, pagi hari dilewatinya dengan zikrullah, semalam-malaman dengan kekhawatiran, dan keesokan harinya bergembira, khawatir akan akibat kelalaian dan gembira disebabkan karunia serta rahmat yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila hati seseorang dari mereka manusia mengelak dari ketaatan kepada Allah yang dirasa berat, ia pun menolak memberinya sesuatu yang menjadi keinginannya. Kepuasan jiwanya terpusat kepada sesuatu yang takkan pernah punah, dan penolakannya tertuju kepada sesuatu yang segera hilang. Dicampurnya kemurahan hati dengan ilmu, dibalutnya, disatukannya dengan ucapan, perbuatan, dekat cita-citanya, sedikit kesalahannya, khusyuk hatinya, mudah terpuaskan jiwanya, sederhana makanannya, bersahaja urusannya, kukuh agamanya, terkendali nafsunya, tertahan emosinya. Kebaikannya selalu dapat diharapkan, gangguannya tak pernah dikhawatirkan. Bila sedang bersama orang-orang lalai, ia tak pernah lupa mengingat Tuhannya. Dan bila sedang bersama orang-orang yang mengingat Allah Azza wa Jalla, ia tak pernah lalai. Memaafkan siapa yang menzaliminya, memberi kepada siapa yang menolak memberinya, menghubungi siapa yang memutuskan hubungan dengannya, jauh dari perkataan keji, lemah lembut ucapannya, tak pernah terlihat kemungkarannya. Ulang, selalu hadir kebajikannya, dekat sekali kebaikannya, jauh sekali keburukannya, tenang selalu walaupun dalam bencana yang mengguncang hati mereka, sabar tawadduk menghadapi segala kesulitan, bersyukur dalam kemakmuran, pantang berbuat aniaya meski terhadap siapapun yang ia benci, tak sedia berbuat dosa walau demi menyenangkan orang yang ia cintai. Pendengar RRI yang berbahagia, segera mengakui yang benar sebelum dihadapkan kepada kesaksian orang lain. Sekali-kali takkan melalaikan apa yang diamanahkan kepadanya, atau melupakan apa yang telah diingatkan kepadanya, atau memanggil seseorang dengan julukan yang tidak ia senangi, atau mendatangkan gangguan bagi tetangga, ataupun bergembira dengan bencana yang menimpa lawan. Ia takkan masuk di dalam kebatilan ataupun keluar dalam kebenaran.
Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lembutkan hati kita untuk senantiasa bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Masih di sore ceria tentunya edisi tanggal 22 Juli 2026 sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Sudah kami siapkan juga komposisi lagu-lagu pop Indonesia dan juga informasi-informasi yang nanti akan menemani pendengar di sore menuju ke malam hari ini pendengar ya. Nanti kami akan sajikan beberapa informasi, salah satunya informasi tentang perkiraan pelayaran yang nanti akan disampaikan oleh BMKG Kabupaten Tuban. Tapi sebelum itu, kita akan mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar hari ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Pendengar, setelah ini kita akan memberikan informasi tentang perkiraan pelayaran yang disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Tertanggal 22 Juli 2026,

Ya mendengar, seperti yang saya katakan tadi ya, karena ada informasi tentang perkiraan pelayaran tertanggal 22 Juli 2026. Selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat.

Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semua. Terima kasih masih terus setia memantau update info cuaca dari BMKG. Dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam. Selamat pagi, assalamualaikum sobat cuaca semua. Terima kasih masih setia memantau update info cuaca dari BMKG. Baik, dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban, saya akan menyampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku 24 jam mulai hari ini, Rabu 22 Juli 2026 mulai pukul 07.00 WIB. Dan berikut ini informasinya. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 46 hingga 84%. Sedangkan untuk perakiraan anginnya secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 18 hingga 24 km per jam. Saat ini sebagian wilayah di Kabupaten Tuban sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk itu seluruh masyarakat dihimbau agar waspada terhadap bencana kekeringan termasuk kebakaran hutan dan lahan. Kemudian hindari aktivitas membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, karena dapat memicu kebakaran yang meluas dan tidak terkendali. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk bijak dalam penggunaan air bersih. Demikian informasi perakiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Semoga bermanfaat. Jangan lupa update terus info cuaca dari BMKG. Dan sampai jumpa di info cuaca selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan Isya untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Dan sesaat lagi pendengar, di pukul 19 kita akan tersambung dengan program 3 untuk mendengarkan warta berita yang akan mengudara di pukul 19 sampai 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami, karena kami akan melanjutkan program Tuban malam ini pendengar ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Angkatan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif, menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Ruang aman dan nyaman itu menjadi penting, karena apa, kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak, dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita hanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda dua. Kita menetapkan tarif. Kemudian kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana
10: sih
11: Pak, aturan
10: ini
11: yang terkait
10: juga
11: masuk ke
10: kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Menteri UMKM mengundang kita karena ini berkoordinasi ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
12: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
13: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
14: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait, dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
13: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta Manajer Operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
15: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
16: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
15: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih. Lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
16: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhiran nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
16: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing the...
19: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
20: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
19: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades,
21: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
19: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
3: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
3: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
25: Saya bangga kepada Mitchell.
21: Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.
1: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Om Aignamastu Namasidam Om Ungrapat Asri Namah Om Atmotat Vatma Sramam Suaha Om Om Kasamasampurna Namah Sri Pasupataye Ompak Om Sriyam Bhavantu Sukam Bhavantu Purnam Bhavantu Saptavardiyastu Namah Suaha. Ya Tuhan, anugerahkanlah kepada hamba, kepada semuanya kesehatan lahir dan batin tiada kurang suatu apapun. Anugerahkanlah hamba 7 macam kemuliaan. Anugerahkanlah kemanfaatan kepada diri hamba. Ya Tuhan, semoga negara kesatuan Republik Indonesia ini selalu dalam keadaan yang jaya. Selalu dalam keadaan tenteram, damai, dan sejahtera. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Subha Asubha Karma. Subha Asubha Karma ini adalah merupakan perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, perbuatan suci dan perbuatan yang kotor. Subha Karma itu adalah perbuatan yang cemerlang. A itu berarti tidak, subha tidak cemerlang itu adalah perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang baik akan mendapatkan sorga. Kita akan berada di tempat yang cemerlang. Suar itu artinya cemerlang. Terang, ga itu artinya tempat. Suarga atau sorga itu adalah tempat yang terang atau tempat yang damai. Tempat yang damai secara abadi. Sedangkan neraka itu adalah tempat kebingungan, tempat kegelapan, tempat kesedihan, tempat-tempat yang sangat menyiksa diri kita. Umat Sedharma yang berbahagia, sorga dan neraka itu, saya berbicara tadi adalah sorga yang bersifat makrokosmos. Sorga yang bersifat universal. Tapi sorga dan neraka yang bersifat universal itu saya tarik ke dalam diri saya. Atau umat Sedharma tarik kepada diri umat Sedharma, semua kita tarik. Ternyata sorga dan neraka itu ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri kita. Kita berkata-kata kasar terhadap orang lain, kita dibalas dengan boga mentah, dipukul kita, dan kita sakit. Kita emosi, kita melawan, bertengkar, tukaran, babak belur, udah. Itulah neraka. Malam tidak bisa tidur, ya, merintih kesakitan, kedua-duanya, begitu. Itulah neraka. Tapi manakala kita berbuat baik, berkata-kata baik, bertanya yang baik, kita mendapat jawaban yang menyejukkan sekali. Karena dari sebuah pertanyaan yang menyejukkan, sehingga jawabannya juga menyejukkan, mengenakkan hati. Jadi hati ini rasanya tentram. Inilah yang disebut dengan sorga. Kita bekerja setiap hari untuk melaksanakan kewajiban kita. Termotivasi kerja kita itu tanpa bolos sekalipun kena tipun badan meriang, panas, dingin, demam. Kita terus bekerja agar tidak dipotong harian kita. Apa yang memotivasi? Istri, anak-anak yang memotivasi. Manakala anak-anak kita, papa kerja ya, disiapin baju oleh istri dan lain sebagainya, betapa senangnya para laki-laki. Termotivasi sehingga selalu bekerja. Manakala hasil dari kerja itu kita mendapatkan uang, dan uang itulah yang dikatakan adalah uang dari Subha Karma. Uang dari Subha.

karma, hasil dari perbuatan yang benar. Uang inilah yang tidak akan menimbulkan penyakit. Namun kalau seandainya kita mendapatkan uang dari korup, dari ngentit, dari mencuri, uang inilah yang akan menjadikan keluarga, diri kita akan hancur. Jadi di media sosial kita melihat bahwa seseorang yang korup beberapa puluh triliun, itu sehari, dua hari, tiga hari sudah tidak betah di penjara. Dia merengek-rengek minta sebuah keringanan, hukuman dan lain sebagainya. Merengek-rengek kepada Yang Mulia Hakim agar senantiasa penjaranya itu diperbaiki dan lain sebagainya agar nyaman. Mana mungkin orang yang melakukan sebuah kesalahan akan dibuat nyaman? Tidak mungkin. Umat sedharma yang berbahagia, hane puo moktang gawayaken ikang subekarmo. Ada seseorang yang selalu melakukan perbuatan benar. Tambaning narakeloke kangken lare. Inilah ibarat obat. Manakala dia sakit, dia selalu membawa obat. Manakala seseorang itu lare sakit, ya loro lare ya sakit, maka dia akan selalu membawa bekal obat. Manakala dia demam langsung minum dekolgen membawa obat karena membawa obat, dia akan sembuh. Dia akan sembuh. Pejah puaya, dia akan mati. Manakala sebaliknya, tidak melakukan perbuatan baik, dia melakukan perbuatan buruk. Wong alare maraning desa katunan tambe te ngaranike. Jadi manakala seseorang bepergian, orang yang selalu berbuat baik itu, dia selalu membawa sangu obat. Rupaning tan ketemu ikang wenak kolahannya, dia selalu akan mendapatkan ketenangan batin dan kebahagiaan. Jadi bahasa Jawa kunonya itu seperti itu, artinya kurang lebihnya seperti itu. Jika ada orang yang tidak melakukan perbuatan baik, ya, orang semacam itu dianggap sebagai orang yang sakit, ya, tetapi dia membawa obat. Jadi orang yang melakukan perbuatan baik itu, dia selalu membawa bekal obat. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam prakata sloka 12 Sara Samuscaya, Sari-sari Asta Dasa Parwa, dikatakan bahwa sopana butam swargasya, sopana butam swargasya, manusia prapya dur labam.

setelah memperoleh wujud manusia yang amat sulit dicapai, dan yang merupakan tangga menuju sorga, seseorang harus bertindak sedemikian rupa sehingga tidak jatuh lagi. Jadi arti daripada sloka ini, selalulah kita pertahankan, selalulah kita sebagai umat manusia berbuat baik, agar kita akan bereinkarnasi menjadi manusia yang kemanfaatan kita itu lebih tinggi. Jadi ibarat peran di dalam sandiwara. Sekarang kita menjadi peran seorang pembantu utama. Setelah itu kita melakukan selalu di dunia ini berbuat baik, kita akan diberi peran, diberikan peran tanggung jawab yang lebih utama lagi, menjadi peran utama. Jadi jangan sampai peran utama itu jatuh kepada peran yang tidak penting. Atau bahkan jatuh ke dalam peran kita bereinkarnasi menjadi binatang. Jangan. Gunakanlah waktu ini dengan baik agar kita mampu mempertahankan kehidupan ini sehingga damai dan bahagia selalu. Jadi singkatnya adalah gunakanlah kesempatan menjelma sebagai manusia, karena menjelma sebagai manusia sangat sulit didapat, kendati pun menjadi manusia candala. Jadi kehidupan ini yang saya katakan sebagai way of life, jalan kehidupan yang sangat suci ini, maka dalam kita sehari-hari, untuk melepas kepenatan, ketegangan kita, kita sudah diberi ajaran yang disebut dengan yoga. Kita melakukan meditasi, seolah-olah kita ke titik tengah, ke titik nol. Di sanalah kita menerima sensasi-sensasi, bukan mengutuk sensasi-sensasi itu, bukan membenci sensasi-sensasi yang ada di dalam pikiran itu, bukan menolak sensasi-sensasi jelek di dalam pikiran itu. Kita menerima seluruh sensasi dalam sebuah kebenaran. Maka astungkara tat astuswaha, kita akan menjadi sosok pribadi-pribadi yang tenang dan menyenangkan. Umat Sedharma yang berbahagia. Karma bumi riam Brahmanta.

Wahai Tuhan Brahman, Tuhan telah menjelma menjadi berinkarnasi menjadi sosok yang disebut dengan Avatara. Avatara ini menegakkan kebenaran di jagat semesta alam ini, sehingga semua perbuatan-perbuatan orang yang tidak baik akan sirna olehnya. Umat Sedharma yang berbahagia, ketika dunia ini dalam keadaan kacau, maka Tuhan menjelma menjadi seorang Avatara untuk menegakkan kebenaran ini dari ketidakbenaran. Sehingga keseimbangan daripada jagat semesta alam ini akan menjadi ajak lagi. Umat Sedharma, manusia madurlabam prapya widyulasita chanchalam bawak saye.

setelah mencapai wujud manusia, seseorang yang melakukan reinkarnasi, yang sangat sulit diperoleh, dan yang hanya bertahan selama kilatan cahaya. Seseorang menentukan keberadaan yang menghancurkan dan sarananya. Penjelmaan menjadi manusia berkali-kali saya katakan adalah amat utama. Pendek dan cepat keadaannya. Tiada ubahnya sebagai kilatan halilintar. Serta amat sulit juga untuk dicapai. Oleh sebab itu, gunakanlah sebagai sebaik mungkin waktu kesempatan menjadi manusia ini untuk melakukan perbuatan baik yang disebut dengan subhakarma. Jangan sekali-sekali melakukan perbuatan yang tidak baik, asubhakarma, agar kita mampu mencapai sorga dan bahkan moksa. Umat Siddharma yang berbahagia. Orang yang terlahir menjadi manusia itu sangat sulit. Gunakanlah waktu ini dengan baik agar kita tidak ditinggal oleh waktu itu sendiri. Hane puwa tumenung dadi wang, wimukeri dharma sadana. Jenek ring arte kamu arah lo bembeknya. Yoi ke kabancana ngaraniyo. Jadi selalulah kita jaga perbuatan kita ini agar selalu menjadi perbuatan baik dan bijaksana. Demikian yang bisa saya sampaikan wacana Dharma pada kesempatan ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kata-kata saya yang keliru. Om Santi, Santi. Santi. Oh.

Mendengar demikian Mimbar Agama edisi tanggal 22 Juli 2026. Selain diberdengar di pukul 8 sampai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, selain ini akan terhubung dengan program 1 Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional se-Indonesia yang akan berlangsung di pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan bintang tamu pada malam hari ini ada Best Jam yang akan dipandu oleh rekan Iksan Tarore dan juga ada rekan Andes yang menemani pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, bener banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget lagi.
0: Kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini. Iya, dan juga Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru
1: ya?
0: Banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di
1: boleh WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isanta Rere dan juga...
2: Ada Andia Satria. Dan kita nggak berdua aja.
3: Betul.
2: Nggak bertiga juga, nggak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
4: Tuh kan. Ah,
2: suaranya udah kedengeran.
4: Jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa
2: emang
4: bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pita suara banget ya. Oke. Malam.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahu itu doang lagi ya. Banyak ya, yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Ada apa lagi?
2: Ada radio, ada rindu, bermimpi, kusambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
5: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
5: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
6: Nah.
2: Udah
6: kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
6: Paling kakak gimana? Kasita yang main bass di Best Jam.
2: Halo Kasita.
6: Terus? Aku Alsa main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa. Terus?
5: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kalsa.
5: Sama-sama cute kayak mereka berdua.
2: Baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
5: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
5: Alvin.
3: Abang Alvin abang di
5: temannya Sigit.
3: Ya temannya tahu bang, si temannya Sigit di pegang apa?
5: Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih kita kan juga aku juga temennya dong.
3: Iya. Aku juga temennya kebetulan.
5: Ngaku sebenarnya.
3: Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
7: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
7: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
7: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
5: Ujian kelas 6 itu.
3: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
5: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
5: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar. Gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat
2: kan? Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang sama.
2: Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi, langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Karena lagi ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
5: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
5: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
5: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
5: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
5: Boleh dibuka?
3: Ex Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh, boleh dibuka. Boleh. Dibuka.
2: Ya.
3: Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
5: Takutnya
3: enggak
5: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini bahannya
2: pun
3: beda. Iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
7: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
5: Peter Pan.
3: Cikustik kali sangkatan.
5: Banyak. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu. JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ nih.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
5: Tuan Bena daripada gue loh.
2: Oh. Bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
7: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Gimana? Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
7: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
7: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Tapi kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh kan.
3: Iya.
7: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah terjadi.
7: Karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
7: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya, case. Iya. Gitu.
7: Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
8: Iya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres, tetapnya harus
7: tidur
8: lagi gitu.
7: Oh. Lama lagi nih ceritanya gitu.
3: Oh, untung belum pada saat satu hari sebelumnya nggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan nggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Pesan ya. Karena kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
9: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Tarore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Bu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
9: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Farida.
9: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya, ya,
9: mau bertanya ke grup band Bahasa Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bahasa Jam ini? Terus, ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa
9: ada
2: awan.
9: Ada lagu religinya ya, jadi Bu Fatida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu Bukan Pujangga.
3: Oke. Okay. Biasa kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
9: Ini itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
9: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
9: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Makasih Bahasa Jam dan Ihsan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
10: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
10: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
10: Best Jam,
2: saya
10: kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
10: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
10: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
10: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
10: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
10: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
10: Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
10: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut. Baik, lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita Ana. Ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
11: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
11: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
11: Kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul. Betul.
11: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
11: Anda.
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
10: Sehat ya.
3: Alhamdulillah Oma.
10: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
10: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, assalamualaikum
10: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
10: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam. Ah.
2: Best Jam.
10: Best Jam gitu.
2: Iya.
10: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
3: Oke, okay, apa artinya?
10: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
2: Iya.
10: Buku apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
10: Oh, buku biografi.
3: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
10: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
3: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah,
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
10: Ini kan 32 tahun,
2: iya.
10: Kan beda tuh Iksan, Bang... Pengambil
2: iya.
3: Makanya judul buku
10: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada Oma judul bukunya.
10: Apa ada judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
10: Jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke. Okay.
10: Isinya buku itu apa?
2: Oke. Okay. Okay.
10: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu?
3: Oke.
10: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
2: Iya. Sama-sama, Oma.
10: Sukses selalu ya.
2: Ya, amin.
10: Biasa dong, Islam.
3: Boleh. Silakan.
2: Iya, Oma. Silakan.
10: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
2: Iya.
10: Iyalah, nggak salah. Benar, Bu. Ada Ibu Ana di Sorong.
2: Iya, betul.
10: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Dan
10: salam dong sama Koko. Alias Yudi Ismail.
3: Siap.
10: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
2: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam.
12: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
12: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Lagi jadi penari ular.
12: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya, Kak Hasan silakan.
12: Dengan Best Jam ini ya.
2: Betul.
12: Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu diberatikan musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
2: Okay.
12: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang saya kirim salamnya ya.
2: Siap.
12: Kak Dinda, terus yang baru turun.
3: Oma Ana.
12: Oma Ana.
2: Iya.
12: Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di Baltuk Tengah.
3: Oke. Okay.
12: Terus Ciguria.
3: Ciguria, siap. Terima kasih.
12: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua, semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
12: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang Pak Hasan.
3: Yang welcome Pak Hasan ya.
2: Oke,
3: baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
13: Halo. Selamat malam.

0: Betul.
1: Tadi tahu-tahu nak datang.
0: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah, itu dia.
1: Oh,
2: betul.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi enggak jadi deh kasusnya.
0: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga
2: ada. Oke. Mantap.
0: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
0: Sita itu.
1: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
1: Ya udah enggak jadi aja.
0: Oh, iya, enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
1: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
0: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Oke.
1: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekro satu di seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Sekali kesannya selamat sukses sampai jam 12 malam dan semoga sukses selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Terima kasih Bang Antek sama Bang Ihsan dan
0: Bersin. Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik.
0: Baik.
2: Nah kita jawab.
0: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
0: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
0: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
0: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
0: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
3: Yeay. Yeay.
0: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
0: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
2: Di Jember.
0: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
0: Era di global.
2: Era globalisasi,
0: globalisasi seperti sekarang.
4: Masa ke depan. Soal global-globalan,
5: terima kasih pertanyaannya.
0: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaannya.
2: Iya ya. Ada bridging itu ya.
5: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
5: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
0: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
5: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
0: Gitu.
5: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
0: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
0: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Om Ana
2: di Palembang.
0: Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
0: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
0: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Yeah.
0: Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah, itu ada di buku itu. Om Ana bisa memesannya di Instagram ya, untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini. Nah,
0: jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
0: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
4: Oke.
0: Silakan.
4: Simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
0: tempat kumpul.
4: Nama personil, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu Jam Session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
4: Begitu.
2: Terima kasih.
0: Ngerti enggak?
4: Yang mau nambahin.
0: Agak enggak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa
0: ya? Karena gini loh.

0: Jadi kan personil banyak. Yeah. S-nya Sigit dan Sita yeah. diwakilin satu S. Yeah.
1: Oh, iya.
2: Make sense ya.
1: Ada best.
0: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
2: Basis.
0: Kayak merek chargeran itu. Okay. Nah, Best Jam.
2: Base Jam.
0: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
1: Oh, bisa.
2: Itu lebih gak make sense loh.
0: Ya kan bisa jadi, mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Oh, sampai enggak, akhirnya
3: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
0: Oh, gak mungkin, kenapa?
3: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan oh anak itu umurnya
1: udah lulus
3: 20 ya. Something 22. Lebih gak deh, lebih deh. Gitu deh pokoknya.
2: Pokoknya bedanya lebih dari 10 tahun.
3: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
0: Tangkap. Oh iya, benar.
2: Pertanyakan sih.
0: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
1: Lu yang mananya, yang SD-nya apa yang?
0: Aku yang kuliahnya.
2: Ya terima kasih Om Mana.
0: Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
2: Iya.
0: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
2: Biografika aja.
0: Silakan Mbak.
2: Atau ada cerita-cerita?
3: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
2: Nah itu dia. Prolognya nya nasi goreng.
4: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
1: isu-isu.
4: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun.
3: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
0: bekerja sama.
3: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
2: label
3: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
0: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
3: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
0: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
3: paling kecil gak dikasih tau apa-apa waktu itu.
0: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
2: Langsung dikonfrontir.
0: Oh,
2: baik.
0: Lucu juga ya, seru juga ya,
2: Les
0: ya.
2: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
3: Makanya
2: gitu.
3: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam, bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca, bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, oh banyak banget lah pokoknya ceritanya.
0: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
2: Pak Hasan, betul.
4: Ini siapanya Om Mana?
0: Sama-sama pendengar.
2: Teman nih ya, teman-teman pendengar.
0: Sama-sama pendengar. Nah jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke, kayak mana tadi ya?
2: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
0: Agak susah badai ke mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
1: Maksudnya?
0: Jadi kan ini buku nih.
1: Oh, enggak ada
2: buku gitu. Single
0: enggak ada. Oke. Okay.
1: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
0: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
0: Katanya kok di challenge gue. Ya?
2: Ada pressure lagi.
3: Yang lain loh biasanya.
0: Beda-beda. Aduh. Gimana?
1: Resepnya apa ya? Kan sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM juga sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu. Mm-hmm. Ada yang udah keluar masuk lagi. Mm-hmm.
3: Gitu kan. Siapa sih?
1: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
0: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
1: Nah, itu tahu.
0: Ya kan barusan dijelasin.
2: Hanya ngulang aja loh.
0: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
0: Oke.
2: Sabar.
0: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
0: Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
1: Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
1: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
0: Baru dirembuk.
1: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
0: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
1: Dulu kan harus ngumpul.
2: Betul.
1: Sekarang kan udah susah ya
0: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
1: teknologi juga udah memungkinkan untuk
2: enggak
1: perlu ngumpul.
0: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih. Enggak.
0: Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak katanya gitu.
2: Atau berbagi G Drive gitu ya.
0: Iya, gampang.
2: Betul.
0: Gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
0: Personilnya berapa?
3: Yang tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
0: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
3: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Mm-hmm. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
2: Ya. Oh, dan Oni.
0: Oke.
3: Okay. Malam ini nggak ikut.
0: Malam ini dia di Surabaya.
2: Ya. Baik.
1: Enggak cuma malam ini sih.
0: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
0: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
0: Aku kesel. Terus.
2: Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Gimana? Kenapa Mas?
1: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
3: Oke.
1: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra.
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana iya. Ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: baik
2: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori atau aku Bang Andes, Mike Santarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Kabar baik Ayu.
3: Ayu.
1: Ayu apa kabar?
4: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo.
1: Silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih abang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Ya. Tentang lagu Bukan Pinjang itu merupakan pasti single utama dari albumnya. Biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab.
4: Semuanya dong, semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu ramal aku bilang mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
3: Oh, dengan bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Benija. Terima kasih Pak Benija juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semuanya dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
5: malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
3: Iya dong.
5: Saking nggak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam, Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
5: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, sukses untuk semuanya, untuk Best Jam, Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar, harus semangat ya Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
1: sudah
3: langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung
1: saatnya
3: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra.
3: Dari Magenta. Pak Putra. Iya.
1: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Oh, oh. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
1: Ayu
3: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
3: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya, apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
3: Ah, monggo loh.
6: Ada di buku itu semua ceritanya.
3: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
3: Oke.
7: Okay. Oh, itu dikembalikan tanya lagi.
3: Oke.
7: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, okay, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua-semua jawab.
8: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi aduh. Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
3: 32
1: apa hikmahnya
3: tahun.
1: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah ini
6: hikmahnya, aduh banyak. Tadi ngomongin apa ya, bukan Pujangga dulu kali ya.
3: Oh, ya, bukan Pujangga dulu, silakan kasih tahu.
6: Pujangga itu di album 3 ya, itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau enggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang lebih satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak, dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: Bujangga.
6: Akhirnya itu sih sebenarnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Melebar dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
6: The Rest Is History.
3: The Rest Is History. Ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh iya lu.
3: Akhirnya loh dia. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa jawab?
7: Karena aku baru separohnya.
8: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
3: Oke, silakan. Iya,
7: lanjut. Lu. Ini.
1: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga.
1: Ah, ya.
7: Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih deket dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia benar. Iya.
8: Lagi.
1: Gimana ya, Mas Sigit?
8: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gimana dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan tuh sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini. Dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana Kak Ramzi?
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
9: Jadi lontaran
8: iseng aja cantik ya.
9: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa kayak bikin buku kayak gitu kan. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
1: Okay. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua gitu, terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: School POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi gue. Gak
8: gondrong?
1: Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak, ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang gak romantis itu ya?
1: Iya. Oh, ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu deket banget ya.
6: Kan
1: enggak
6: bilang depan atau belakang.
1: Iya, ya udah.
8: Tapi itu rencana loh pertanyaannya.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Banyak ya. Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
6: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASSJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di-update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa, atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya? Nagila.
1: Ah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
1: Hindia.
6: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
1: itu tepat. Dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu.
1: Saya diingat.
7: Susah kan, sekarang cocok sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama, benar.
8: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih basically open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
1: Selama Asa, cocok ayo gitu ya.
6: Dari Elsa siapa?
1: Oh iya.
6: Aku dari Elsa. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, Jerli nggak tahu.
1: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa nggak juga?
7: Raisa baru ya. Raiso.
9: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Bass Jam malah kan Pamer Bojo ya.
1: Oh iya.
6: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya Tiana di
10: itu
6: single
10: tahun lalu
6: di single judulnya Mabar.
1: Oke.
6: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Bass Jam, udah ada yang baru-baru juga.
1: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Bass Jam, di Bass Jam Official tentunya, dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
7: Oke.
1: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
7: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
1: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak.
7: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
7: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh Miangas Nabire Nias Selatan.
10: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
7: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
10: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
7: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
10: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
7: Oh, ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab.
10: Itu
7: iya,
10: ya. Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
7: Susah ya.
10: Iya benar banyak ya.
6: Luar biasa negara kita ya.
10: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam. Tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, iya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang, roti
0: banyak, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down. Banget,
0: oh pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya. Uh-huh. Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya. Jadi yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yeah. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya ya, kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh. Penutupnya.
1: Penutup.
2: Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu enggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya enggak cuma sekali dua kali gitu. Selalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih gitu.
1: Kalau
2: gue
1: ya
2: gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, dulu. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, bubar. Band ini gitu keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
3: yang lagi kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan, 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda.

0: Ya seperti ini ya.
1: Mau ada yang keluar? Ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dedek gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
3: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya. Soalnya kan dulu
3: personal
2: Best Jam kan dua cewek.
3: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa dikira Anya. Iya. Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
3: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti karena kan masih bisa disangka terus. Iya.
0: Alsa Frozen.
3: Ingat ya Alsa yang ini ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih
3: itu
0: ya. Benar nggak sih,
3: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
3: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
3: oh iya di mana nungguin. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul,
5: ya
0: Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
3: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
3: Iya. Aduh. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
7: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi Bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Best Jam-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benny, silahkan.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
3: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
3: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
1: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
3: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Dia, jadi dia lancar. Tahu.
3: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang bener aja.
8: Teh Dinda. Senang aja,
0: Holly. Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
3: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
3: Iya, Teh.
8: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
3: Betul.
0: Mm-mm.

0: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
1: Ada di sini tetap.
0: Betul. Nah, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
1: Oh iya benar juga e-book.
0: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
1: Up to you, oke baik.
0: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
0: ya kan?
1: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
0: E-book-nya.
1: Iya. Oke, nice.
0: Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
1: Amin. Allahumma amin.
0: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja
2: walaupun
0: telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, enggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh.
2: Silakan Teh.
1: Buat siapa tuh?
0: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja Andi Satria.
2: Iya Teh.
0: Selamat malam,
1: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
2: Di Bogor.
1: Ada lagi?
2: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Ande, si Bang Isan.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam.
2: Best Jam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Begini, Bang Andes, Bang Isan yang saya tanyakan kepada Best
2: Jam. Silakan.
3: Semuanya. Apa namanya, bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan. Dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku, kemana saja gitu.
1: Oke. Okay.
3: Dan ketiga itu, berapa kalau ngundang Best Jam untuk penpas gitu. Itu saja Bang Andes. Bang Isan.
1: Oh, tiba-tiba nah, hanya budget nih.
2: Ya.
3: Untuk Bang Simon Kayai.
2: Siap.
3: Yang juta apa seribu apa lupa saya.
1: Pokoknya
3: Simon Kayai aja lah. Sudah patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
2: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
2: Terakhir ini.
1: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
2: Dari Sorong. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
2: Halo.
0: Selamat malam.
1: Iya.
0: Halo.
1: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
0: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
2: Betul.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Sebesar apa? Oke.
2: Maksudnya suaranya.
0: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Isan Daroka itu dari tadi nunggu.
1: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya? Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
2: Silakan. Mana ke Best Jam?
0: Iya, Kak Anda. Kak Isan Darore, apa kabar?
2: Kabar baik,
1: kita alhamdulillah.
0: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
4: Terima kasih baik.
1: Bana, Best Jam, bahasa jam. Oke.
0: Best Jam.
1: Oke, Best Jam. Oke.
0: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
1: Betul.
0: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
0: Yang dulu tuh waktu tahun berapa? 94 kan?
1: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
0: Okay. Waduh. Kok drop out? Saya tadi mau kirim lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
1: Tebak penyanyinya. Oke,
0: sampai
2: penyanyi.
0: Betul kan tidak?
2: Iya.
1: Betul.
0: Ini satu lagi.
2: Apa lagi? Apa nih?
0: Dua

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu 99 teh 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan
2: nih. Iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry, kita gak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Okay.
2: Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi, itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Habis
0: waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya pertanyaannya
2: ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Jam ini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
1: Oh gitu. Baik. Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: Tiga.
1: Wah, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
0: Oke. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini ya, sama Ana ini ya.
1: Iya. Oke.
2: Silakan, boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Terorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
1: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Betul,
1: ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia masih
2: ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan tanpa awan.
6: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Okay.
6: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
6: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan tanpa awan.
6: Best of best.
2: Oke.
6: Jadi beda-beda
2: ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada project terbaru nggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Kita
4: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya buku ini. Setelah tapi
4: kita di cetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah. Nah,
4: jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Best Jam dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Bisa
4: langsung kita.
1: Oke, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada. Betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada ya rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk e-book itu. Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Tali-Tali. Ada rencana collab gak sih sama siapa?
2: Udah tadi.
1: Emang udah? Oh tadi gue ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Iya. Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya, fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain atau belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin.
6: Yang belum ya?
1: Yang belum.
6: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
6: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
6: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh silakan. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih. Oke. Okay.
2: Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan. Ya.
1: Ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Pokoknya kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil? Dan kalau tadi ada pergantian siapa aja
1: dan ketemunya di mana aja, asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya
1: dari mana aja? Banyak kok pertanyaan sih.
6: Dari mana?
4: Ayo.
6: Ayo.
4: Sekarang
1: dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Ya.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor sama bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
6: 32 tahun yang lalu.
4: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Kalau Oni, ya, Oni sebelumnya ya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita
1: ketemu. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita gak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, di telepon ya, Adon nelfon dia. Kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019 sampai
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dari Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di
2: Jakarta.
4: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
6: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh.
1: Oh, jangan langsung Jawa.
2: Oh, nyerang.
3: Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman, Batak
1: Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udah lah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya benar.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya. Yes.
4: Aku juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh,
1: okay.
2: Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

Mendengar kita kembali mengudara tentunya ya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah mendengarkan ya siaran berjaringan nasional seluruh program 1 di Ruang Rindu ya dengan bintang tamu Best Jam. Pendengar ya yang tadi sudah bernostalgia dengan beberapa lagu dari Best Jam, kita akan melanjutkan di siaran lokal begitu ya pendengar ya, di Ruang Rindu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Yang masih juga dipandu oleh Wahyu Pria, kita nyantai bareng, kita mendengarkan komposisi lagu-lagu pop bareng di Rabu malam kali ini ya. Dan kalau misalnya pendengar ingin request ya lagu-lagu jadul begitu ya, atau lagu-lagu yang ingin bernostalgia, bisa melalui WhatsApp kami di 0851 96 26 4186, ataupun bisa telepon di 0356 883 4756.

Lasst es sein!

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan

0: yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hambar sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
3: kali.
2: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
2: Tika.
3: Nih,
2: hai Tika, selamat pagi.
3: Ih, Roman.

Ya pendengar, saya sudah percobaan kita di Ruang Rindu edisi tanggal 22 Juli 2026 pendengar. Setelah ini kita akan melanjutkan program Tuban malam ini dengan lagu-lagu yang akan menemani pendengar menjelang tidur malam di hari Rabu kali ini tentunya pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap mengudara terus ya di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

perlu menjadi serba bisa, tekuni salah satu bidang yang Anda suka dan menjadi hebatlah dengannya.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, Programa 1, FM 87,9 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Selamat mengawali pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Tuban. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini sampai nanti menjelang program di Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia Barat pendengar. Bersama saya ini suatu Hasanah. Senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohuso 254 Tuban. Kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi. Kemudian nanti Bang update informasi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat dalam Warta Pagi. Kemudian kita kembali update info dari wilayah Tuban dan sekitarnya usai Warta Pagi. Dan kembali update informasi dari program 3 RRI pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat dalam Warta Berita Sentral. Dan usai itu kita kembali update ya info dari Tuban dan sekitarnya dalam Tuban Menyapa. Spesial hari Kamis ini Tuban Menyapa menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Karena nanti kita akan ikuti dialog aspirasi Hari Anak Nasional ya bersama program 1 RRI Surabaya pendengar. Kemudian melangkah di Jatim hari ini dan melangkah di Tuban siang ini kita akan update info menarik bersama komposisi lagu pop Indonesia. Dan di pagi hari ini pendengar kita akan awali Mutiara Pagi bersama di Tuban pagi ini dengan komposisi lagu pop religi ya. Tapi sebelum itu kami ajak Anda untuk mengikuti murotal surat Al-Fatihah dan surat Fatir di pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini, pendengar, dalam Mutiara Pagi, usai kita ikuti lantunan surat Al-Fatihah dan surat Fatir ya pagi hari ini, ditemani juga komposisi lagu religi pada pagi hari ini. Pendengar, kita akan kulik kandungan dari surat Fatir, atau yang dalam arti suratnya ini adalah pencipta. Surat ke-35 dalam Al-Quran yang terdiri dari 45 ayat. Mendengar. Kekal abadi, dalam surat Fatir ada sebuah inti kandungan yang menegaskan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan langit dan bumi, mengutus para malaikat, serta memberi peringatan kepada manusia agar tidak tertipu oleh kehidupan dunia dan tipu daya setan.

Pendengar, dalam beberapa kandungan nih yang ada dalam surat Fatir ya. Yang pertama tadi adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam ayat 1 sampai 3 yang lebih rincinya menjelaskan bahwa Allah adalah pencipta yang tiada tara, menciptakan para malaikat dengan sayap serta menegaskan bahwa tidak ada yang dapat menahan rahmat maupun memberikan rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga disebutkan peringatan hari kiamat dan tipu daya setan yang mengingatkan manusia akan kepastian hari kebangkitan dan memperingatkan agar tidak tertipu oleh gemerlap dunia serta godaan setan yang merupakan musuh nyata manusia. Dalam surat Fatir juga mengelompokkan umat muslim yang mewarisi Al-Quran menjadi 3 golongan, yaitu orang yang zalim pada diri sendiri, muktasid, dan orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ada juga balasan di akhirat yang digambarkan dalam surat Fatir, yaitu surga Adnan yang kekal bagi hamba-hamba pilihan yang senantiasa beramal soleh.

Paling yang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Dan kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari berita, pada peringatan Hari Anak Nasional 2026, Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Menteri Pertanian mendorong pemanfaatan lahan kampus ITS di Sidoarjo sebagai pusat pengembangan dan produksi motor listrik. Pendengarin La Warta Pagi selengkapnya, edisi Kamis 23 Juli 2026. Bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pada peringatan Hari Anak Nasional 2026, Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Berikut laporan Faiz Putra.
2: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
3: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
2: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
4: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya nggak berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
2: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.
0: Sementara itu, menurut psikolog, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci dalam menjaga kesehatan mental anak serta dapat mencegah perundungan terutama di era digital. Yanuar Fahmi melaporkan.
5: Kasus perundungan dan paparan konten negatif di ruang digital dinilai mengancam kesehatan mental anak. Pengalaman buruk sejak usia dini dapat meninggalkan trauma yang memengaruhi tumbuh kembang hingga dewasa. Psikolog Elizabeth Santoso menilai anak membutuhkan ruang aman di keluarga dan sekolah agar berani bercerita saat mengalami perundungan. Menurutnya, komunikasi yang hangat dan pendampingan dengan empati menjadi kunci menjaga kesehatan mental anak di era digital.
6: Begitu besar sehingga kita sebut freeze. Nah, freeze ini itu yang paling bahaya untuk manusia. Adalah ketika kita stres, tingkat stresnya begitu tinggi, mengganggu proses di hipotalamus dan mengganggu proses kita untuk berpikir jernih. Sehingga banyak sekali manusia melakukan banyak kesalahan. Yang paling penting adalah cari lingkungan yang suportif dan positif. Jangan deket-deket sama lingkungan yang sering ngatain, negatif. Aduh, kita jadi destruktif. Jadi lingkungan kita harus sehat.
5: Pengalaman itu dialami Cynthia, penyintas bullying sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia mengaku trauma akibat perundungan masih membekas hingga kini dan berdampak pada rasa percaya dirinya.
7: Pada saat itu aku bingung menanggapi situasi ini seperti apa. Kurang lebihnya intinya aku sempat mengalami bullying dari kakak kelasku. Dengan waktu itu kondisinya aku gak tahu salahku apa, aku gak tahu apa yang aku lakukan, tapi tiba-tiba banyak kakak kelas yang mungkin nungguin aku di kantin gitu ya, kemudian mengeluarkan kata-kata yang gak menyenangkan. Dan balik lagi pada saat SD, kita belum tahu nganggepin itu gimana, atau apa sih yang terjadi sebenarnya.
5: Cynthia berharap orang tua, guru, dan lingkungan sekolah lebih peka terhadap kondisi anak serta segera menghentikan perundungan sejak dini agar dampaknya tidak terbawa hingga dewasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, sebagai langkah awal lahirnya industri kendaraan listrik berbasis perguruan tinggi di Indonesia, Menteri Pertanian mendorong pemanfaatan lahan kampus Institut Teknologi 10 November ITS di Sidoarjo sebagai pusat pengembangan dan produksi motor listrik. Oni Arianto melaporkan.
8: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mendorong pemanfaatan lahan kampus Institut Teknologi 10 November ITS di Puncitan Sidoarjo sebagai pusat pengembangan produksi motor listrik. Gagasan tersebut diharapkan menjadi langkah awal lahirnya industri kendaraan listrik berbasis perguruan tinggi di Indonesia. Andi Amran Sulaiman Rabu siang mengatakan kawasan tersebut berpotensi dikembangkan sebagai pusat perakitan motor listrik mulai dari produksi, rangka hingga perakitan baterai yang saat ini masih dipasok dari pihak lain. Menurutnya, kampus ITS dapat menjadi pelopor dalam membangun ekosistem industri kendaraan listrik nasional.
9: Menghasilkan apa? Mereka teknologi apa? Apakah dia baterainya? Baparan? Baterainya masih dibeli kan? Nah, ini nanti dirangkai di sini. Tadi ikut rencana kita bangun satu industri di Indonesia. Nah, ini kalau bisa ITS yang pelopori di sini. Nah, kalau ini bisa melayani saja Jawa Timur, Jawa Tengah itu sudah luar biasa. Penduduknya berapa? 460 juta ya? Iya. Ini dia ikut tadi sama saya. Ini harus kita kolaborasi. Ya, kalau nanti sudah pintar. Kan baterainya, ini Pak Roni. Nah, ini sama beliau. Ini kan 10 hektar nih. Apakah langsung nanti ini merangkai di sini?
8: Menurut Andi Amran Sulaiman, apabila pusat produksi tersebut mampu melayani kebutuhan Jawa Timur dan Jawa Tengah, dampaknya akan sangat besar mengingat jumlah penduduk kedua provinsi mencapai puluhan juta jiwa. Kendati masih berupa gagasan, Andi Amran Sulaiman optimis rencana tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen dan inovasi dari Civitas Akademika Kampus ITS. Uni Arianto melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak menyatakan bahwa penanganan kasus HIV di Sidoarjo harus menyasar akar masalah secara menyeluruh agar langkah penanganan yang dilakukan tepat sasaran. Berikut laporan Ani Asana.
10: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak menanggapi tingginya kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo, termasuk yang terjadi pada anak-anak. Menurut Emil, persoalan HIV memiliki penyebab yang beragam sehingga penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh. Emil menjelaskan penularan HIV tidak dapat disamaratakan. Ada yang berkaitan dengan perilaku beresiko, ada pula yang terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu, pemerintah perlu mencermati akar persoalan agar langkah penanganan yang dilakukan tepat sasaran.
11: Nah, akar masalahnya ini loh, yang kemudian memang perlu langkah-langkah yang baru, ya, yang kemudian juga bisa memitigasi permasalahan ini. Nah, memang ada yang bisa kita rintis kalau untuk generasi muda kan di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Orang di sekolah yang mungkin Senin sampai Jumat tadi ini ya, hari-hari ini Senin sampai Jumat, kemudian dari pagi mungkin sampai siang atau agak sore. Nah, sisa waktunya ini, apakah keluarga ini juga kemudian bisa ikut menjadi mitra ya, untuk kemudian menjaga anak-anak muda kita.
10: Selain upaya pencegahan, Emil menegaskan bahwa masyarakat juga perlu memberikan pelayanan kesehatan yang layak kepada orang dengan HIV agar mereka dapat menjalani pengobatan dengan baik. Ia menambahkan, penanganan HIV membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari sekolah, keluarga, hingga pemerintah. Ani Hasana melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kediri mengajak generasi muda untuk aktif dalam gerakan koperasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau Dekopinda Kabupaten Kediri mendorong anak muda untuk berperan lebih aktif dalam gerakan koperasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri, Pak Santoso, usai memberikan sambutan dalam sarasehan perkoperasian dalam rangkaian peringatan Hari Koperasi ke-79 di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumbul SLG Kabupaten Kediri. Menurut Buat, peron ini sejalan dengan pesan Bupati Kediri Handito Yamapramana atau Mas Dito yang meminta adanya regenerasi kepengurusan koperasi dari kalangan milenial dan Gen Z. Hanya itu, hal ini seiring dengan tema sarasehan, yakni menyongsong kemandirian koperasi melalui penguatan kebijakan, pengembangan usaha, dan penyelesaian permasalahan implementasi.
13: Pengembangan usaha yang inovatif dan berorientasi pasar. Artinya, koperasi tidak boleh terjebak dalam pola hanya konvensional. Kita perlu mendorong diversifikasi produk, pemanfaatan teknologi, penguatan rantai pasok serta kolaborasi antar koperasi dan dengan pelaku usaha lainnya. SDM yang unggul dan akses permodalan juga menjadi kunci agar unit usaha koperasi sehat dan berdaya saing.
12: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Himapramana menambahkan pula bahwa tantangan utama dari dunia perkoperasian saat ini adalah bagaimana menyiapkan regenerasi untuk kepengurusannya.
14: Nah, tantangannya yang paling saya nanti akan diskusikan dengan Pak Buat selaku Ketua Dekopinda Kabupaten Kediri adalah, tadi saya lihat di dalam forum ini usianya rata-rata 40 tahun ke atas. Sedangkan seiring berjalannya waktu, kan Bapak Presiden juga punya program Masa Cita terkait koperasi. Nah, maka usia 40 tahun ke bawah ini harus kita berikan apa? Pemantik supaya mereka tertarik.
12: Diketahui dalam rangka kegiatan Hari Koperasi ke-79 di Kabupaten Kediri, Dekopinda setempat juga membuka gebyar UMKM Kabupaten Kediri yang berlangsung tanggal 23 hingga 26 Juli 2026 di Taman Hijau SLG. Pada agenda ini, ada sebanyak 80 stand yang disiapkan untuk para pelaku UMKM. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, layanan pemenuhan gizi siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri dipastikan tetap berjalan melalui fasilitas mandiri sekolah. Langkah ini diambil sembari menunggu keputusan teknis terkait keberlanjutan program makan bergizi gratis. Ana Kusuma melaporkan.
15: Pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri pada tahun ajaran baru 2026-2027 hingga kini masih menunggu keputusan teknis lebih lanjut. Meski demikian, kebutuhan gizi para siswa dipastikan tetap dipenuhi melalui layanan jasa catering yang disediakan oleh sekolah selama proses belajar mengajar di gedung baru yang berlokasi di Kecamatan Pelosok Klaten. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menjelaskan bahwa program MBG sebenarnya telah diterapkan sejak angkatan pertama di gedung SKB Tarokan dengan pembagian makanan pada waktu jam makan siang. Namun, setelah kegiatan belajar mengajar berpindah ke gedung baru pada tahun ajaran ini, belum terdapat keputusan resmi mengenai kelanjutan penyaluran program tersebut.
16: Nah, ini saya belum tahu, kalau kemarin memang MBG masuk makan siang. Tapi kita menyesuaikan ketika libur ya kita kembali ke catering. Itu mekanisme seperti itu. Nah, ini belum, ini masih catering dulu. Nanti apakah PSBBG sini bisa mengcover apa enggak, saya juga enggak tahu. Tapi tetap berarti kalau misalnya MBG enggak, tetap full nanti
15: ya. Sementara itu, salah satu wali murid, Nur Indahsyah, tetap mengaku bersyukur anaknya dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang tersedia dinilai sudah lengkap dan memadai sehingga mampu mendukung proses belajar siswa.
17: Sangat terbantu karena insya Allah mungkin ada yang memantau secara ketat sih, bisa lebih baik untuk kedepannya buat anak. Terima kasih, kami jadi rakyat kecil tuh bisa sangat terbantu dengan adanya sekolah rakyat itu. Jadi supaya anak bisa lanjut sekolah, biar tidak sampai putus sekolah, pendidikannya bisa lanjut sampai tinggi insya Allah.
15: Sembari menunggu keputusan teknis lebih lanjut terkait keberlanjutan program makan bergizi gratis, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri memastikan pelayanan pemenuhan gizi bagi seluruh siswa tetap berjalan melalui fasilitas yang telah disediakan oleh sekolah, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Arung Suma melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancar luaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya, mendengar ratusan sopir angkot melakukan aksi demonstrasi di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur menuntut agar bus Transjatim tidak transit di halte Medaeng. Berikut laporan Faris Yarbo.
18: Penerapan halte Medaeng sebagai titik transit bagi armada Transjatim memicu gelombang protes dari para pengemudi angkutan umum yang melakukan aksi di kantor Dishub Jatim Rabu siang. Dipergunakannya halte tersebut sebagai transit membuat masyarakat lebih memilih menggunakan bus Transjatim. Ketua DPD Serikat Sopir Indonesia Jawa Timur, Siswoyo, menegaskan situasi ini sangat merugikan para sopir angkut yang mengandalkan titik tersebut untuk mengais rezeki. Akibatnya, pendapatan harian para sopir merosot tajam.
19: Aspirasi dari teman-teman jalur HM terkait halte yang ada di wilayah Medaeng yang dijadikan transit oleh Transjatim. Sehingga dengan adanya titik tersebut, teman-teman di jalur tersebut dirugikan, sangat dirugikan. Yang awalnya tidak dijadikan transit, ini teman-teman ada peluang untuk mencari penumpang di situ. Tapi dengan adanya Transjatim itu transit di sana, penumpang secara otomatis lari ke Transjatim semua. Sehingga teman-teman tidak punya peluang sama sekali untuk mengais rezeki di sana.
18: Melalui aksi ini, Siswoyo menegaskan pihaknya tidak menolak keberadaan halte Medaeng, namun mendesak agar Dishub Jatim menghentikan transit bus Jatim di halte tersebut, sehingga sopir angkot mendapat kembali penghasilan seperti sedia kala. Sementara itu, Kasih Sarana Angkutan Jalan Dishub Jawa Timur Cito Eko Yuli mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil seluruh stakeholder untuk mencari solusi terbaik.
20: Hari Rabu akan ada rapat lanjutan lagi, tetapi lengkap ini. Kami tetap mengundang SSI selaku yang meminta untuk tidak dioperasionalkan. Terus yang kedua, Transport Pop Surabaya yang meminta untuk hal tersebut dipertahankan di Dishub Sidoarjo, karena itu adalah kewenangan jalannya, adalah wilayahnya di Dishub Sidoarjo. Dan teman-teman SSI, harapannya hari Rabu besok ada win-win solusi, bukan hanya menolak saja tetapi ada solusi yang lain.
18: Dengan adanya solusi nanti, ia berharap keberadaan bus Transjatim dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Faris Yerbo melaporkan.
0: Setelah konflik berkepanjangan, pengurus TITD Klenteng Kwan Sing Bio Tuban sepakat untuk berdamai dan bersiap merayakan ulang tahun Dewa Kongco. Berikut laporan Witra Adila.
21: Puluhan umat anggota tempat ibadah Tridharma Klenteng Kwan Sing Bio serta Jo Ling Kiong telah menyaksikan momen penandatanganan kesepakatan damai ketika para pihak sepakat untuk merajut kembali tali persaudaraan dan mengakhiri perseteruan yang pernah terjadi. Dalam dokumen tersebut disepakati pula 11 pasal penting yang mencakup tujuan dan komitmen perdamaian, persatuan umat, mekanisme musyawarah, larangan-larangan tertentu, komitmen umat anggota hingga ketentuan penutup. Tokoh Klenteng Kwan Sing Bio Tuban, Alim Sugiantoro, mengungkapkan bahwa kehadirannya secara khusus bertujuan untuk memulihkan keharmonisan di rumah ibadah terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Ia berharap agar seluruh umat dapat melangkah bersama dalam ketenangan tanpa perpecahan.
22: Semua sepakat untuk damai, jadi tidak ada yang tidak mau damai. Sebetulnya mereka juga mau damai, hanya mungkin dulu miskomunikasi atau bagaimana, tapi hari ini saya bisa menyatukan semua yang diduga bisa guyub lagi.
21: Sementara itu, tokoh TITD lainnya, Ko Jong Ping, sebagai bukti nyata dukungannya terhadap kedamaian, ia mengambil keputusan tegas dengan mencabut gugatan hukum yang sebelumnya dilayangkan kepada Alim Sugiantoro.
23: Untuk perdamaian untuk selamanya ini, saya buktikan ini hari jam 12 siang tadi, saya cabut gugatan saya terhadap Alim Sugiantoro di kepolisian. Jadi kalau gugatan masih ada, kan tidak namanya tidak damai. Saya cabut ini hari. Jadi alasan saya kalau tidak damai kan tidak masuk gugatan. Dan saya terima kasih pada Pak Alim sebagai tokoh Klenteng, juga Pak Agong yang menjembatani ini semuanya.
21: Dengan tercapainya kesepakatan ini, Chong Ping memastikan bahwa agenda besar Klenteng Kwan Sing Bio ke depan akan berjalan semakin solid. Salah satunya adalah perayaan hari ulang tahun Dewa Kongco yang melibatkan panitia dari kedua belah pihak yang sebelumnya sempat berbeda pandangan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Harga komoditas sayur dan bumbu dapur di pasar Sidoarjo Lamongan mengalami kenaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Farin Rigi.
24: Harga sejumlah komoditas sayur dan bumbu dapur di pasar tradisional Sidoarjo mengalami kenaikan. Kenaikan tidak hanya terjadi pada mentimun dan cabai besar, tetapi juga merambah tomat, wortel, hingga buncis. Lonjakan harga tersebut dikeluhkan para pedagang karena nilai cukup tinggi dan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Salah seorang pedagang sayur, Sumilah, mengatakan kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas mentimun. Harga yang sebelumnya berada di kisaran 8.000 hingga Rp10.000 per kilogram, kini melonjak menjadi Rp18.000 per kilogram. Ia juga mengaku kesulitan menyesuaikan harga jual di tengah pasokan yang semakin terbatas. Selain mentimun, harga cabai besar juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya sekitar Rp25.000 per kilogram, kini dijual di kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram.
2: Yang naik itu timun, terlalu mahal.
3: Berapa bu timun?
2: Timun jualannya dari 18 satu kilonya. Sebelumnya masih 10 cabai besar ya.
3: Sebelumnya berapa?
2: 35, 40.
3: Sekarang?
2: Sebelumnya ya 25. Sekarang 30, 35.
24: Para pedagang berharap distribusi sayur dan bumbu dapur kembali normal sehingga pasokan di pasar tradisional meningkat dan harga berbagai komoditas dapat segera turun. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Farin Raki, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

dari Anda ya pagi hari ini untuk situasi lalu lintas dan juga cuaca di wilayah Anda, yang bisa Anda kirim melalui pesan WhatsApp di 0851 964 96 26 4186. Pendengar, untuk pagi hari ini kondisi jalanan di depan studio RRI Tuban terasa cukup padat ya pendengar, meski sesekali ada fase lenggang seperti itu karena memang saat waktu-waktu berangkat sekolah ataupun berangkat kerja. Ini ya mendekati saat berangkat, beraktivitas, jadi cukup padat untuk pagi hari ini. Namun memang ada fase lenggang beberapa saat seperti itu ya. Jadi untuk Anda yang akan beraktivitas ataupun dalam perjalanan melalui depan Studio RRI Tuban di Jalan Dr. Rohidin Sudirohusodo 54 Tuban ya, seperti itu pendengar, Anda bisa mempersiapkan diri untuk datang ataupun berangkat lebih pagi sehingga menghindari kondisi tergesa-gesa di perjalanan dan tetap berhati-hati dalam perjalanan.

Kita akan awali updatean dengan informasi dari dinamika internal yang sempat terjadi di tempat ibadah Tridharma atau TITD Kelenteng Kwan Sing Biu, pendengar. Ini akhirnya resmi berakhir dan disambut dengan suasana yang penuh kehangatan yang tampak menyelimuti ketika para pihak sepakat untuk merajut kembali tali persatuan dan mengakhiri perseteruan yang pernah terjadi. Puluhan umat anggota TITD, KSB, serta Joling Keong telah menyaksikan momen penandatanganan kesepakatan damai. Ini momen yang bersejarah sekaligus menjadi wujud ikrar bersama untuk mewujudkan perdamaian abadi di tempat ibadah tersebut. Jadi prosesi ini juga turut disertikan oleh sejumlah tokoh sentral, diantaranya Alim Sugiantoro, Go Jongping, Akong, serta Ketua LBH KP Ronggolawe Tuban Nunuk Fauzia. Dan sebanyak 10 orang perwakilan yang merepresentasikan sekitar 112 umat TITD, KSB, dan TLK juga secara resmi membubuhkan tanda tangan pada dokumen perdamaian. Pada dalam dokumen tersebut disepakati pula 11 pasal paling penting yang mencakup tujuan dan komitmen perdamaian, persatuan umat, kemudian mekanisme musyawarah, larangan-larangan tertentu, komitmen umat anggota, hingga ketentuan penutup. Jadi poin utama kesepakatan itu adalah penandatanganan dokumen damai oleh 10 perwakilan dan total sekitar 112 umat. Ini mengatur kerukunan dan tata cara permusyawaratan ke depan atau tata cara bermusyawarah ke depan serta pencabutan gugatan hukum sebagai langkah nyata rekonsiliasi. Tokoh Kelenteng Kwan Sing Biu Alim Sugiantoro juga mengungkapkan bahwa kehadirannya secara khusus bertujuan untuk memulihkan keharmonisan di rumah ibadah terbesar se-Asia Tenggara ini. Ia berharap agar seluruh umat dapat menjalankan langkah bersama dalam ketenangan tanpa perpecahan. Juga seluruh pihak telah sepakat berdamai tanpa adanya penolakan. Terkait struktur kepengurusan di masa mendatang, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut secara kekeluargaan bersama para umat anggota. Jadi langkah besar dan penuh keikhlasan juga ditujukan oleh tokoh TITD lainnya, Go Jongping, sebagai bukti nyata dukungannya terhadap kedamaian. Ia mengambil keputusan tegas dengan mencabut gugatan hukum yang sebelumnya dilayangkan kepada Alim Sugiantoro. Jadi dengan tercapainya kesepakatan ini, pendengar, Jongping memastikan bahwa agenda-agenda besar Kelenteng KSB ke depan akan berjalan semakin solid. Salah satunya adalah perayaan hari ulang tahun Dewa Kongco yang dipastikan akan berlangsung